0: dan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Dari Dewan Energi spesifiknya,
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
4: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
5: Kan roadmap kan menuju ke sana.
6: Jadi target yang presiden kayak E50 itu kapan sih, Pak?
4: Tidak menyebutkan waktu.
6: Menuju ke sana ya, Pak.
2: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
8: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. dua

0: Dr. Jeffrey Huae menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
1: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam MIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
0: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar menilai, terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
2: Yang kedua, di depan pembinaan. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil, ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua, itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
0: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
4: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
5: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib

0: setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarok serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, jadi pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra

0: diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chep Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir ya menemani pendengar dalam program Halo RRI. Ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suara, keluhan sekaligus juga berbagai persoalan ini yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, kita tahu bersama ya, masyarakat adalah bagian penting dalam pembangunan daerah. Karena itu ketika ada persoalan yang dirasakan bersama ini, tentu perlu disampaikan agar dapat menjadi perhatian dan tindak lanjut oleh pihak yang berwenang ini. Melalui Halo RRI, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pendengar untuk menyampaikan keluhan dan juga aspirasi, mulai dari persoalan jalan rusak, lampu penerangan jalan, pelayanan publik, kebersihan lingkungan, fasilitas umum, air bersih, hingga berbagai persoalan lainnya yang membutuhkan perhatian pemerintah dan juga instansi terkait di Kota Bau-Bau ini. Silakan sampaikan laporan Anda melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Ceritakan persoalan ini secara jelas, di mana lokasinya dan apa yang menjadi harapan masyarakat. Nantinya suara dan juga laporan masyarakat ini akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan juga tanggapan dan tindak lanjut. Jadi jangan hanya mengeluh sendiri ya, sampaikan kepada kami supaya persoalan yang ada ini bisa diketahui dan menjadi perhatian bersama. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Seria juga akan menemani pendengar. Yuk kita dengarkan suara masyarakat Kota Bau-Bau, kita angkat persoalannya dan kita cari solusinya bersama. Untuk itu, tetap di RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz karena suara Anda penting untuk pembangunan daerah kita.
4: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
5: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
6: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
5: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bomana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Ya, baik pendengar, masih di Halo RRI. Dan pendengar, ini kantor Kesha Bandaran dan juga otoritas pelabuhan KSOP Bau-Bau ini terus ya berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Dan komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional atau HUPNAS 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten ini pendengar. Dan komitmen KSOP Bau-Bau dalam memperkuat keselamatan pelayaran tentu menjadi hal yang sangat penting, mengingat transportasi laut ini merupakan bagian vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang di wilayah Bau-Bau dan juga sekitarnya ini. Keselamatan pelayaran ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau juga operator kapal, tetapi pendengar membutuhkan kepatuhan dan kerja sama semua pihak, mulai dari nahkoda, awak kapal, pengelola pelabuhan, hingga para penumpang ini. Langkah pengawasan terhadap kelayakan kapal, kondisi cuaca, kelengkapan keselamatan, serta kepatuhan terhadap aturan pelayaran juga ini perlu dilakukan secara konsisten ini. Jangan sampai aspek keselamatan baru menjadi perhatian setelah terjadi kecelakaan. Masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut juga perlu ikut ya memperhatikan keselamatan, termasuk juga mematuhi arahan petugas dan menggunakan perlengkapan keselamatan yang tersedia. Kita berharap komitmen keselamatan pelayaran yang diteguhkan KSOP Bau-Bau ini dapat terus diwujudkan melalui pengawasan yang nyata dan pelayaran yang semakin baik, sehingga masyarakat ini dapat menggunakan transportasi laut dengan aman, nyaman, dan juga tenang tentunya.
7: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
8: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
9: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
8: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, pendengar, ini Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bau-Bau terus memaksimalkan ya pembimbingan bagi klien pemasyarakatan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial ini, pendengar. Dan langkah Bapas Bau-Bau dalam mengintensifkan bimbingan bagi klien pemasyarakatan ini tentu patut mendapat perhatian, di mana pembimbingan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban klien untuk mengikuti juga aturan, tetapi juga bagaimana mereka mendapatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan ini menjadi penting ya, agar klien pemasyarakatan tidak merasa berjalan sendiri setelah menjalani proses hukum. Dan bimbingan kepribadian maupun juga kemandirian dapat menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik, termasuk dalam hal keterampilan dan kesiapan kembali ke lingkungan keluarga serta masyarakat. Di sisi lain, dukungan keluarga dan juga lingkungan juga sangat diperlukan, di mana penerimaan masyarakat dapat membantu proses reintegrasi sosial berjalan dengan baik dan mengurangi kemungkinan seseorang ini kembali melakukan pelanggaran hukum. Kita berharap ya upaya Bapas Bau-Bau ini terus diperkuat dengan pendampingan yang humanis, terarah dan berkelanjutan, karena pada akhirnya pembinaan bukan hanya soal menjalankan kewajiban saja, tetapi juga memberikan kesempatan ini bagi setiap orang untuk berubah, mandiri, dan kembali menjadi bagian yang positif dalam masyarakat, pendengar. Baik, pendengar, kami cukupkan untuk Halo RRI edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kita nantikan acara selanjutnya. Tetap terus dengarkan kami RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz.
6: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
7: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
8: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
7: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk berkembang.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, semoga tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan juga hari ini aktivitasnya juga bisa berjalan dengan lancar ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat menjalani hari ini. Tepat pukul 11 lebih 16 menit ya, saatnya kita santai bersama dalam request lagu. Dan buat Anda yang sudah bekerja, sedang di perjalanan, atau mungkin lagi di rumah ini beres-beres, temani aktivitas, Rizka temani aktivitas yang Anda dalam request lagu. Seperti biasa di ujung telepon ya, sudah ada yang bergabung. Untuk Anda juga yang bergabung bisa di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994. Request lagu, nama, jangan lupa nama, lokasi, sekaligus juga salam untuk orang-orang tersayang. Kita sapa dulu pendengar di ujung telepon. Halo.
1: Ideal untuk ambang batas par.
0: Halo, request lagu. Halo. Halo, request lagu. Yang mana ini Albert ini? Halo. Halo, request lagu. Oke, Albert di Keraton Buton.
2: Silakan.
0: Oke, Albert silakan.
2: Yang berasal dari
0: Buton. Lagunya siapa ini?
2: Andin.
0: Tidak jelas suara tak? Lagunya siapa? Oke, jangan terlalu dekat itu speakernya supaya tidak berdengung di sini. Silakan, mau menyapa siapa ini? Mau menyapa siapa? Oke deh.
2: Wataran keraton hari-hari tua yang bapak kesayang, nona tersebut semua pun sekali supaya bagi Muhammad datang sanakan
0: salam request lagu. Dan terima kasih banyak ya, ada Albert di Keraton Buton. Di belakangnya Albert, Rizka tunggu kembali di 0402 2823 994 tentunya ya. Baik. Apakah Anda sudah makan siang atau sedang mempersiapkan makan siang? Ini mungkin pertanyaan yang sederhana ya, tapi memang penting sekali karena kadang karena pekerjaan sedang banyak, kita terlalu fokus sampai lupa makan. Padahal makan siang bukan cuma soal mengisi perut saja, tetapi juga supaya tenaga tetap ada untuk melanjutkan aktivitas sampai sore. Halo Rick. Halo, request lagu.
3: Assalamualaikum, request lagu Dinda Rizkaku yang cantik.
0: Iya, oke Mi Bunda, silakan.
3: Bunda Hani hadir, iya. Baru dapat jaringan.
0: Oke, Bunda Hani mau dengar lagunya siapa ini Bunda?
3: Lagunya Noah, Sajadah Panjang.
0: Oke, silakan.
3: Ya, buat Dinda Rizka dan operatornya, semangat terus Dinda, sehat selalu, bahagia. Jaga kesehatannya Dinda, salam buat keluarga di rumah, hati-hati keluarga, lindungi dari keseliman makhluknya Allah ya. Dan yang menyapa Bunda Hani, saya ucapkan terima kasih sapaannya, salam sehat, salam bahagia semua. Mudah-mudahan di hari Jumat ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan kesehatan karena panas ini merasakan di seluruh anggota tubuh. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Terima kasih waktu Mendinda. Assalamualaikum, request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request lagu.
4: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Purnama. Bukan? Siapa?
4: Dengan Rani.
0: Oke, Rani. Oke, Rani silakan.
4: Mbak request lagu yang judulnya Akun Ansa.
0: Oke, silakan, mau menyapa siapa ini?
4: Yang versi Indonesia ya, Mbak.
0: Hah?
4: Yang versi Indonesianya.
0: Oke, silakan, mau menyapa siapa ini?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Kita langsung saja hadirkan, tetap di request lagu tentunya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Oke, baik pendengar ya. Kita kembali, untuk Anda yang bergabung silakan di 0802-2823-994 ya, untuk kebersamaan kita di siang hari ini.

Okay, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, Sembara Rizka nantikan jaringan telepon Anda. Di siang hari ini kami kembali hadirkan beberapa lagu ya, sebelum kita masuk di sesi terakhir untuk request lagu. Tetap bersama kami tentunya, ada Jamrut Pelangi di Matamu ya. Ini mengingatkan kita dengan kenangan di tahun-tahun 2000 ya. Oke, ada juga Mbak Alin, ada request lagunya Aitina, Mencintaimu Sesaat ya. Semangat Mbak Rizka. Oke deh, terima kasih. Nanti ditunggu aja lagunya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi Mbak Alin katanya mau dengar lagunya. Sebelum kita tutup, nanti ditutup dengan lagunya Etina, Mencintaimu Sesaat ya. Setelah itu nanti kita akan nantikan juga siaran langsung untuk mengikuti sholat Jumat ya, langsung dari Masjid Agung Bau-Bau bersama tim siaran luar kami. Untuk request lagu, kita ditutup dengan lagunya Mencintaimu Sesaat ya, dari Aitina. Terima kasih yang sudah bergabung, selamat siang dan selamat menantikan waktunya sholat Jumat.

Baik pendengar, kita nantikan waktunya sholat Jumat dengan hadirkan pengajian Al-Quran bersama dengan Haji Amiruddin.

0: في الأموال والأولاد.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung saja bergabung di Masjid Agung Bau-Bau untuk mengikuti jalannya sholat Jumat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu

Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal'aqibatu lilmuttaqeen Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Al-Malikul Haqqul Mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Faya ma'ashiral muslimin Ikhwani rahimakumullah Usikum wa nafsi bitaqwallah Faqad fazal muttaqun Qala Allahu ta'ala fi kitabihil kirim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan sejati tidak boleh berhenti pada batas sajadah dan dinding-dinding masjid dan musalla. Ketakwaan harus membumi, menetes ke sungai-sungai, menghijaukan hutan-hutan, dan menjaga udara yang kita hirup setiap detik. Sebab Islam tidak hanya mengajarkan hablum minallah dan hablum minannas, tetapi juga hablum minal alam, hubungan spiritual dan etis dengan alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini negara kita Indonesia sedang diuji dengan berbagai bencana alam yang datang silih berganti. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung berapi, hingga cuaca ekstrim dan kekeringan panjang yang telah memicu terjadinya krisis air bersih serta gagal panen. Hadirin rahimakumullah, kondisi ini bukan sekedar suratan takdir semata, melainkan dampak nyata dari krisis lingkungan akibat ulah manusia yang tidak peduli dengan alam serta abai terhadap pelestarian lingkungan. Membabat habis pohon secara liar, mencemari sungai, laut, udara, serta membuang sampah sembarangan. Singkatnya, kerusakan lingkungan menyebabkan munculnya berbagai bencana alam tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia yang lalai menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Terkait fenomena ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dengan tegas dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari dampak perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bumi tempat kita berpijak adalah makhluk Allah yang bertasbih. Maka ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa batas,
mencemari lingkungan dan merusak ekosistem, bumi pun akan merespon. Bumi akan marah dan meluapkan kemarahannya melalui berbagai bencana alam. Dan kemarahan bumi ini tidak hanya diluapkan di dunia, tapi juga di akhirat. Bumi akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti atas apa yang telah dilakukan manusia. Apabila manusia melakukan kebaikan, bumi akan bersaksi atas kebaikannya. Sebaliknya, apabila manusia melakukan perusakan, bumi pun akan bersaksi atas keburukan yang diterimanya. Demikianlah yang Allah jelaskan dalam firman-Nya pada surah Al-Zalzalah ayat 4. Allah berfirman, "Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha." Pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat keempat dari surah Al-Zalzalah ini, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian tahu berita-berita itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Berita-berita yang dimaksud adalah bahwa bumi kelak akan menjadi saksi atas apa yang manusia di dalamnya. Bumi berkata, si fulan melakukan ini dan si fulan melakukan ini. Bumi yang selama ini terlihat diam membisu, tidak bersuara, Allah akan berikan izin untuk menceritakan dengan detail semua peristiwa yang terjadi di atasnya. Setiap langkah kaki kezaliman, setiap tetes air mata, setiap tumpahan darah, setiap pohon yang ditebang, setiap limbah yang dibuang sembarangan, semuanya tercatat oleh bumi dan akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, apabila semua anggota tubuh manusia dapat bersaksi di akhirat kelak, maka bumi yang menjadi panggung semua perbuatan itu akan tampil sebagai saksi utama yang paling komprehensif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama ini kita menganggap dosa itu hanyalah ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita berzina, berjudi, meminum khamar, mencuri atau berbohong. Kita lupa bahwa ada jenis dosa lain yang terus kita tumpuk setiap hari, yaitu dosa ekologis, hutan yang ditebang secara liar demi keserakahan investasi. Itu adalah dosa ekologis. Limbah industri yang dan sampah plastik yang dibuang ke sungai dan di laut, itu adalah dosa ekologis. Bahkan ketika kita membuang-buang air berlebihan saat mandi dan berwudu, itu juga adalah dosa ekologis. Karena itu, ketika agar kita terhindar dari bencana alam di dunia dan selamat dari persaksian bumi di akhirat, maka perlu kita lakukan pertaubatan ekologis, yaitu kesadaran untuk kembali kepada Allah dengan memperbaiki hubungan kita dengan alam. Lantas bagaimana bentuk nyata dari taubat ekologis yang bisa kita amalkan? Syarat taubat yang diajarkan para ulama ada tiga. Dan jika ditarik dalam konteks ekologi, maka bentuknya adalah yang pertama, menyesali kesalahan, an-nadam. Menyadari secara jujur bahwa gaya hidup kita yang konsumtif, tidak efisien menggunakan energi, dan acuh terhadap lingkungan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah sebagai khalifah fil ardi. Kedua, meninggalkan maksiat lingkungan, al-iqla, menghentikan seketika segala tindakan yang merusak ekosistem, berhenti membuang sampah sembarangan, berhenti membakar hutan dan lahan, menolak pemborosan energi dan air, serta berhenti mendukung aktivitas eksploitasi alam yang merusak kelangsungan hidup anak dan cucu kita. Ketiga, melakukan perbaikan al-islah,
mengganti kerusakan dengan kebaikan. Jika dulu kita membiarkan lingkungan gundul, kini saatnya kita menanam pohon, menjaga kebersihan permukiman, dan mendukung gerakan pelestarian alam di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar dari maraknya bencana alam yang menimpa negeri kita akhir-akhir ini, marilah kita jadikan pertaubatan ekologis ini sebagai jalan untuk meraih ampunan Allah dan rahmat Allah, agar kehidupan kita di negeri ini menjadi lebih aman, jauh dari bencana alam, dan penuh keberkahan dan rahmat Allah. Allah berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Pertaubatan kita bukan hanya berdampak pada keselamatan akhirat, tetapi juga mendatangkan keberkahan alam dan kehidupan kita di dunia. Ketika manusia kembali taat kepada Allah, melestarikan lingkungan, maka alam pun akan menjadi sumber rahmat, bukan sumber bencana. Olehnya itu, mari kita mulai dari hal-hal kecil, menjaga kebersihan lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut berperan dalam menjaga kelestarian alam. Semoga dengan usaha ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan dari langit dan bumi, serta menjauhkan negeri kita Indonesia dari bencana. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم.

سمع الله لمن حمده. الله

0: com mango.
1: Allahu Akbar.

Banco Mambo.

telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Wajah yang cantik suatu saat akan menua dan memudar. Harta yang banyak tidak dapat dibawa mati, hanya mengantar sampai di pekarangan kuburan. Kekuasaan dan jabatan suatu saat akan hilang. Kecerdasan akan hilang juga seiring bertambahnya umur dan semakin tua, dan sebagainya. Suatu saat, manusia akan kembali menjadi tanah, sebagaimana sebelum penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi kepadanya. Ingatlah semua aturan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memanusiakan kita sebagaimana layaknya.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Al-Mudatsir ayat 38 sampai 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatulah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Oh yeah.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih, kodong. Kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Ih, tidak mau jasai, Pak, deh.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata

0: Selamat siang saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Laut T nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Utang itu berkisar 522 miliar. Per hari ini sekitar kurang lebih 300-an miliar.
2: Penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Dampak kekeringan, Pemkab Bombana butuh dukungan. KSOP bau-bau perketat persetujuan berlayar. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi hari ini Jumat 18 September 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bombana minta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara untuk menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah area persawahan di daerah itu. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
3: Pemerintah pusat dalam rangka menghadapi El Nino.
4: Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah penyuplai beras di Provinsi Sulawesi Tenggara kini dilanda kekeringan sehingga membuat sejumlah area persawahan mengalami gagal panen. Bupati Bombana Burhanuddin mengakui telah melakukan langkah-langkah penanganan guna membantu petani yang terdampak. Namun dengan kondisi kekeringan yang cukup luas membutuhkan dukungan lintas pemerintah sebab kemampuan daerah memiliki keterbatasan. Untuk itu kata Bupati Bombana, pihaknya berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Dukungan dapat berupa penyediaan sarana pompanisasi, pembangunan jaringan irigasi, serta bantuan lainnya yang dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Sebab bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan tanaman padi yang masih dapat dipertahankan sekaligus mengurangi kerugian petani akibat gagal panen.
5: Jadi yang pertama kami sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah provinsi, bahkan kami juga meminta bantuan ke pemerintah pusat dalam rangka menghadapi El Nino, dan beberapa kegiatan yang telah diturunkan dari pemerintah pusat dalam hal ini balai menurunkan bantuan-bantuan baik berupa pompa, kepompaan, kemudian kita sudah berusaha termasuk pemerintah kabupaten kota juga melakukan bantuan-bantuan stimulan.
4: Lebih lanjut, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan penanganan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan produksi pangan, akan tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kabupaten Bombana merupakan salah satu daerah penyumbang beras sebesar 6%.
0: Sementara itu, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Mengenai hal tersebut, Afrian Syah melaporkan.
2: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini.
6: Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
2: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
6: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan dua kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nakoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Kendari terus berupaya mengurangi hutang. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Idam melaporkan.
1: Utang itu berkisar 522 miliar. Per hari ini, sekitar kurang lebih 300-an miliar.
4: Pemerintah Kota Kendari terus mengurangi beban kewajiban jangka panjang yang menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengungkapkan, saat ini utang daerah berada di kisaran 522 miliar rupiah. Saat dirinya bersama Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dilantik pada Februari 2025, telah menyusut menjadi 300 miliar rupiah. Menurut Siska, penurunan itu terjadi setelah pemerintah Kota Kendari melakukan pembayaran kewajiban secara bertahap. Dengan posisi tersebut, terdapat selisih sekitar 222 miliar rupiah dari nilai kewajiban.
1: Seperti yang kita lihat dan kami yang rasa, masuk di tahun 2026 pasca kami dilantik Februari 2025 kemarin, utang itu berkisar 522 miliar. Per hari ini sekitar kurang lebih 300-an miliar. Jadi coba bayangkan berapa ratus miliar yang kami sudah bayar. Kami berusaha menata ini agar supaya semua ini tetap berjalan, semua tetap berjalan barengan. Utang jalan, pembangunan tetap jalan, dan kebutuhan masyarakat tetap jalan. Bicara utang itu bicara luas, karena kita sebagai pemerintah tentu harus mengatur segala komponen APBD.
4: Lebih lanjut, Siska Karina Imran menegaskan, sebagai pemerintah di daerah, pihaknya tetap melakukan pengaturan segala komponen APBD Kota Kendari agar hutang-hutang dapat diselesaikan dan pembangunan juga.

0: tuberkulosis atau TBC dengan terus melakukan sosialisasi pencegahan dan penyebaran penyakit TBC di setiap kelurahan di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Alfi, menjelaskan sebelum terbentuknya kelurahan siaga TBC, Dinas Kesehatan Kota Kendari hanya menunggu warga yang memiliki gejala TBC dilayani vaskes kesehatan. Namun dengan adanya program Kendari Tuntas TBC, pihaknya tidak lagi masif namun lebih aktif melakukan upaya-upaya screening di masyarakat untuk mengetahui apakah warga memiliki maupun tidak memiliki gejala TBC. Menurut Elvi, apabila dari screening yang dilakukan terdapat warga yang terdeteksi gejala TBC, pihaknya akan melakukan pengobatan sesuai dengan standar. Dan apabila dari hasil screening tidak ditemukan adanya gejala TBC, pihaknya memiliki program terapi pencegahan TBC bagi kontak erat yang berisiko tertular TBC dari penderita TBC.
1: Jadi sosialisasi kelurahan tentang pencegahan dan pengendalian TBC itu adalah salah satu upaya kita dalam memutus mata rantai penularan TBC, ya. Kita berharap semakin banyaknya informasi yang diberikan semakin bisa meningkatkan pengetahuan warga terkait bagaimana itu TBC, bagaimana upaya pencegahannya, apa peran dan kontribusi mereka. Terus yang paling penting, tidak ada lagi stigma dan diskriminasi yang masih keliru terkait TBC. Jadi men-take over peran dari yang awalnya hanya dihandle 100% oleh petugas kesehatan saja, sekarang dengan keterlibatan seluruh unsur, insya Allah penanganannya akan lebih komprehensif.
0: Lebih lanjut, Elvi mengatakan program Kendari Tuntas TBC saat ini sudah menyasar 29 lokus dari total 62 lokus yang ditargetkan. Dan dari 29 lokus telah berhasil melakukan screening kepada 2.900 warga. Dan dari jumlah tersebut, pihaknya menemukan 35 kasus baru penyakit TBC.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, judi online bukan sumber penghasilan, melainkan jebakan finansial yang perlu diwaspadai masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
3: Judi online menjadi salah satu aktivitas digital yang perlu mendapat perhatian karena dapat memberikan dampak terhadap kondisi keuangan masyarakat. Kemudahan akses melalui telepon seluler membuat aktivitas perjudian dapat dilakukan kapan saja dari berbagai tempat. Hal tersebut disampaikan Ibtu Muhammad Sarif mengenai judi online dan risiko finansial.
4: Yaitu pertama promosi yang sangat masih dimiliki. Kemudian daya tarik kemenangan yang besar dengan cara yang pat. Itu selalu promosi yang diiklankan oleh judi online. Kemudian aksesnya sangat mudah sekali. Cukup ada internet dimanapun, kapanpun, yang penting ada internet, orang bisa mengakses daripada judi online itu sendiri.
3: Masyarakat juga perlu waspada terhadap berbagai platform yang menawarkan keuntungan cepat. Penggunaan layanan digital perlu disertai pemahaman mengenai risiko dan keamanan. Muhammad Sarif menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan janji kemenangan serta menghindari aktivitas perjudian online. Pengelolaan keuangan secara bijak dan penggunaan internet secara positif menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
2: Informasi terakhir, pendengar, penyerapan gabah petani oleh Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai 168.568 ton. Capaian tersebut setara 72,18% dari target penyerapan gabah Bulog Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam kembali melaporkan.
5: Diberikan target sebanyak 233.534 ton setara gabah kering panen.
0: Perum Bulog Kanwil Sulawesi Tenggara terus berupaya mempercepat penyerapan gabah dari petani di sejumlah wilayah di daerah ini. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi penyerapan gabah kering hasil produksi petani telah mencapai 168.568 ton. Capaian ini menunjukkan serapan gabah oleh Bulog terus berjalan signifikan sepanjang tahun 2026. Kepala Kantor Wilayah Bulog Sultra, Erdi Baskoro, mengatakan jumlah tersebut setara dengan 72,18% dari target tahunan, di mana Bulog Sultra ditargetkan dapat menyerap gabah petani sebesar 233.534 ton gabah di tahun 2026. Dengan realisasi yang ada saat ini, masih tersisa 64.966 ton gabah yang harus diserap untuk memenuhi target tahunan. Menurut Erdi Baskoro, meski masih terdapat kekurangan, Bulog Sultra optimis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan proyeksi musim kepanen berikutnya yang diperkirakan terjadi pada akhir September hingga November 2026, di mana

0: hari ini, Bulog akan terus memaksimalkan penyerapan gabah petani sehingga hasil panen dapat terserap sekaligus memperkuat cadangan pangan di Sultra.
1: Serapan gabah petani oleh Perum Bulog Kanwil Sultra sudah mencapai di angka 168.568 ton. Jadi sudah setara 72,18% dari target yang kita diberikan oleh kantor pusat. Kalau target 2026 secara nasional kan 4 juta ton ya, setara beras kalau di kami diberikan target sebanyak 233.534 ton setara gabah kering panen.
0: Lebih lanjut, RD Baskoro mengatakan melimpahnya serapan gabah petani oleh Bulog membuat terjaganya cadangan pangan lokal, juga membuat stok beras di Sultra saat ini mencapai 95.500 ton. Dan Bulog memastikan stok tersebut dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Dampak kekeringan, Pemkab Bombana butuh dukungan. PSOP bau-bau perketat persetujuan berlayar. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan dapatkan informasi di akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Limbo Lio, Kelurahan Tanganapada, RRI Bau-Bau.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar ya, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa, untuk Anda yang bergabung, kami tunggu di 0402-2823-9964 atau di 0822-5972-2994 ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo,
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Albert di Kraton Buton. Silakan Albert, mau yang lagu dangdut apa nih? Mau yang lagu dangdut apa nih Albert?
3: Yang ada di dalam.
1: Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
2: Oke, mau menyapa.
1: Oke, terima kasih Albert di Kraton Buton yang sudah bergabung bersama kami tentunya ya.

Baik, buat Anda yang sedang beraktivitas, yuk nikmati lagu-lagu pilihan kami. Yang menikmati lagu pilihan tadi sejak tadi ya, pilihan kami sejak tadi. Dan apalagi kalau studio Pro Dangdut ya, boleh volume radionya dinaikkan sedikit, tapi tetap perhatikan juga aktivitas dan juga keselamatan ya, terutama buat Anda yang sedang mengendarai motor ataupun mobil ya. Nah, di sore-sore ini ya, Anda bisa bergabung juga di via WhatsApp ya, untuk Pro Dangdut kita. Lagu-lagu dangdut kayaknya sembari kami nantikan dengan Anda, lagu Fetty Vera akan menemani Anda semua.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Harus kita buka kembali untuk Anda, silakan di 0402-8823-994 atau bisa lewat WhatsApp kami 0822-5972-2994. Baik, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan tadi ini bisa merubah suasana hatinya ya. Apalagi mungkin sudah jam-jam kritis kayaknya ini ya. Tadi kalau sudah kita seharian bekerja, terus tadi sudah sempat juga makan siang. Nah ini nih, biasanya kita ngantuk atau capek atau mungkin juga kita agak lelah ya karena kelamaan duduk. Ya bisa kita peregangan sedikit agar agar kita pinggang tidak sakit ya karena kelamaan duduk. Baiklah pendengar, selamat sore buat Anda yang saat ini mungkin sedang nongkrong ataupun sedang standby, sedang bekerja. Buat para yang lagi mangkal di pangkalan ojek ya. Selamat sore tentunya buat Anda, tetap semangat. Yang lagi di pusat-pusat perbelanjaan juga tetap semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang tentunya juga bisa Anda bergabung untuk mendengarkan lagu dangdut pilihan Anda. Kembali pendengar, Rizka hadirkan lagu tetap di RRI Bau-Bau.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
1: jangan bergerak, diam kamu.
2: Apa ini?
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
1: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
0: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kita di kembali di Pro Dangdut. Salam ya buat Bang Bang Zul, Bang Andis, ya ada Sari, ada juga Purnama, ada juga Rani, terus ada Bang semuanya aja ya. Tidak saya hafal ini saya ini. Kita sapa di ujung telepon. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan
1: Sari di Banjarmasin.
0: Sari, wih, ganti nomor lagi Mbak Sari ya?
1: Enggak.
0: Enggak kah? Oh gitu kah. Oke, lagunya siapa ini?
1: Lagunya Elvi Sukaisi.
0: Judul?
1: Milikmu.
0: Milikmu Elvi Sukaisi. Bukan milikmu ya?
1: Milikmu.
0: Hah? Elvi Sukaisi ya?
1: Iya.
0: Elvi Sukaisi. Milikmu. Oke. Tapi ada juga judulnya bukan milikmu toh?
1: Tak tahu. Sari minta lagunya itu milikmu aja dari Elvi.
0: Dari Elvi Sukaisi.
1: Iya.
0: Milikmu.
1: Milikmu judulnya.
0: Oh, soalnya ini Elvi Sukaisi. Adanya dia tuh.
1: Oh, enggak ada. Antara Jakarta Madura aja dari RT Karina.
0: Bagaimana dia lagunya? Tahu tidak?
1: Lupa hari itu.
0: Menyapa-menyapa dulu deh sembari saya cocokkan ini judulnya benar atau tidak.
1: Iya, salamnya buat Mbak Rani, buatnya Bang Ucan, Bang Andi, Purnama, buatnya Mas Galuh, buatnya Bang Bini Cu, buat siapa tuh? Bang Zul, buat semuanya aja. Lagu ada enggak? Ada enggak lagunya?
0: Halo?
1: Ya, halo?
0: Mas ada?
1: Ya, masih ada.
0: Lanjut.
1: Ada enggak?
0: Saya sudah cek ini lagunya.
1: Kalau enggak ada, antara Jakarta Madura aja dari Elvitarina.
0: Ya, ini sebenarnya ada sih milikmu, tapi hampir sama anunya dengan bukan milikmu. Tapi saya putarkan yang milikmu ya. Iya. Ada lagi sapa-sapanya?
1: Ya, udah.
0: Itu aja, oke okay deh.
1: Rizka, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari ya. Aduh, Mbak Sari, ya ini maaf ya. Supaya mencocokkan, ternyata bukan milikmu dan milikmu itu hampir sama nadanya, hanya kayaknya ada liriknya aja yang berbeda. Oke, di belakangnya Mbak Sari, halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak Rizka.
0: Selamat sore Mas Galo. Halo.
2: Muncul.
0: Iya,
2: halo,
0: dari mana?
2: Juga,
0: dari mana?
2: Dari Jawa Timur.
0: Maksudnya
2: Timur.
0: Baru muncul Mas Galo dari mana? Kalau Jawa Timur saya udah tahu.
2: Enggak, barisannya baru muncul itu loh. Dari tadi kok baru muncul gitu loh.
0: Oh siarannya. Gitu. Oh, kenapa ya?
2: Nggak tahu, baru saya yang tahu kok.
0: Iya, saya juga baru tahu. Oke deh, lagunya siapa ini?
2: Lagunya dari Irfan Mansur aja.
0: Judulnya?
2: Bunga Dahlia.
0: Dahlia. Bunga Dahlia Mansur S. Oke, silakan. Iya. Mau menyapa siapa ini?
2: Bukan Mansur, Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur. Di sini saya punyanya anaknya. Mansur S.
2: Irfan Mansur ada itu.
0: Oke, saya carikan Irfan Mansur. Silakan mau menyapa siapa ini?
2: Ya udahlah, Bunga Dahlia Irfan Mansur apa Mansur S enggak apa-apalah.
0: Oke, lanjut. Mau menyapa siapa ini?
2: Ya, salamnya buat sayang Kesari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Barani, ada Purnama, ada Bang Yunus, Bang Faisal, Bang Adi, Bang Utan, Bang Jul, Bang Abdul, Bang Dekat, dan semua saja. buat Mbak Rizka bersama operatornya, semoga sehat selalu, jaga selalu bersama keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat
0: sore. Terima kasih ya Mas Galo. Sehat selalu pokoknya di sana ya. Oke. Saya sudah punya lagu, kayaknya Rizka hadirkan dulu ya untuk menemani kebersamaan Anda di sore hari ini tentunya. Baiklah, tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin,
0: ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
1: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam deh nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar ya, masih bersama kami tentunya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita sapa lagi di ujung telepon. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Angko.
1: Ya, benar sekali Rika.
0: Oke, Bang Angko, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Ayu Soraya, Cinta Berpayung Bulan.
0: Cinta Berpayung Bulan. Bagusnya judulnya. Ya, silakan mau menyapa lah. Siapa?
1: Nah, pertama buat Rika bersama operatornya. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Terus yang telah lewat semuanya, baik-baiklah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita ya.

Oke, baik ya. Cinta berpayung bulan. Dan kita sudah di sesi terakhir ya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih tunggu di sore ini untuk program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, kalau sudah sore kan ini biasanya aktivitas mulai berkurang ya. Ada yang sudah meninggalkan tempat kerja, ada yang sedang dalam perjalanan pulang, dan ada juga yang baru memulai aktivitas malam. Kalau Anda yang sedang berkendara, tetap hati-hati tentunya. Jangan buru-buru ingin cepat sampai di rumah. Yang penting selamat sampai tujuan, biar perjalanan juga kita itu bisa lebih santai ya. Dan tentunya ditemani dengan lagu-lagu dangdut ya. Baik, terus kamu tanya dulu, apa sih yang membuat Anda tersenyum hari ini? Mungkin itu pekerjaan selesai tepat waktu, bertemu dengan teman, mendapatkan kabar baik dari keluarga, atau sekedar bisa menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan radio. Kadang kebahagiaan memang datang dari hal-hal yang sederhana. Jadi kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan, tidak apa-apa, masih ada sore untuk menarik napas, menenangkan pikiran, kemudian mempersiapkan diri menyambut hari esok ya. Oke, tidak terasa juga ya kebersamaan kita di Pro Dangdut sore ini akan berakhir. Terima kasih sudah menjadikan RRI Bobo sebagai teman dalam setiap perjalanan, teman bekerja dan juga teman bersantai. Buat Anda yang masih dalam perjalanan juga tetap hati-hati. Buat yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat tentunya. Yang masih kerja, tetap semangat menyelesaikan aktivitasnya. Tentu juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan waktu luang bersama keluarga di rumah. Inilah akhir kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di sore ini. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah request lagu dangdut. Salam-salam dan sabaan yang sudah masuk. Semoga lagu-lagu yang hadir di sore ini juga bisa membuat suasana hati lebih ceria, menemani perjalanan Anda sampai ke tujuan. Kita cukupkan Pro Dangdut, tetap di RRI Bau-Bau 97,8 MHz. Selamat sore dan salam Pro Dangdut. Sampai jumpa.

Yes, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik pendengar, selamat sore tentunya untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas. Selamat sore untuk Anda juga yang saat ini tengah di perjalanan, tetap berhati-hati dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas ya. Saat ini sudah pukul 4 sore lebih ya, dan kita di program acara Musuda Informasi. Buat Anda yang sedang di perjalanan pulang, masih berada di tempat kerja atau sedang santai di rumah, satu jam ke depan kita akan menemani dengan beberapa musik pilihan dan juga informasi ringan, dan tentunya juga obrolan santai yang dekat dengan keseharian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ready Bau-Bau tentunya. Sudah ada informasi akan yang telah Rizka siapkan untuk Anda.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

97,8 MHz pendengar ya. Baik. Sore bukan berarti kita boleh mengabaikan kondisi tubuh ya. Setelah beraktivitas sejak pagi, tubuh tentu membutuhkan waktu untuk beristirahat. Kalau mulai merasa lelah, jangan dipaksakan, luangkan waktu berapa menit untuk duduk, menarik nafas, minum air putih, dan melemaskan tubuh. Buat yang sedang berkendara dan merasa mengantuk, ya sebaiknya berhenti sejenak di tempat yang aman. Ingat, perjalanan bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tetapi bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tidur hari ini bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih, agak kesiangan, maklum lagi liburan, tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
2: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
4: Baik pendengar, kita ke untuk mengikuti Gema Saripati maju ya, Sekoril 4 Makassar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gema Saripati Maju edisi 18 September 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Kendari bersama rekan kami ada Ilham. Silakan informasi Anda.
6: Iya. Dan untuk informasi dari RRI Kendari, di mana dari 3 orang warga negara asing asal Cina dideportasi Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
7: Yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya.
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara kembali mendeportasi 3 warga negara asing WNA asal negara Cina karena diduga melanggar izin tinggal di wilayah Sultra. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian dilakukan berawal dari adanya laporan masyarakat ke Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra terkait keberadaan warga negara asing yang melakukan aktivitas di Kabupaten Konawe Utara dan terdeteksi melanggar izin tinggal. Menurut Aswar Anas, adapun 3 WNA tersebut masing-masing Gong Yingming, Wang Liangseng, dan Chai Feng. Ketiganya merupakan warga negara Cina. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil BAP oleh petugas yang dilakukan, ketiganya telah terbukti melanggar pasal 122 pasal A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Dari 3 warga negara Cina tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
9: Terdapat pengaduan dari masyarakat ke nomor aduan Humas Kanwil Sulawesi Tenggara mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah Kabupaten Konawe Utara. Setelah dilakukan konfirmasi terkait keabsahan informasi, tim pengawasan dan penindakan keimigrasian bidang penegakan hukum dan kepatuhan internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara langsung bergerak ke lokasi. Saat ditemukan di mes tersebut, terdapat 3 WNA yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Adapun 3 WNA tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, atas nama Gong Yimin, laki-laki, Yang kedua, Wang Liang Seng, laki-laki. Yang ketiga, nama Chai Peng, laki-laki. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil berita acara pemeriksaan oleh petugas yang diperkuat dengan berita acara pendapat yang telah dilakukan, ditemukan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melanggar pasal 122 huruf A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Maka dari itu, ketiga WNA tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
8: Aswar Anas juga mengungkapkan pendeportasian dilakukan ini sejalan dengan kebijakan selektif polisi, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat yang bisa masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Dan kegiatan pendeportasian ini juga dilakukan oleh petugas imigrasi bekerjasama dengan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Lebih lanjut, Kakanwil Dirjen Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian tiga orang warga negara asing yang melakukan pelanggaran merupakan bukti konkret penegakan hukum yang dilakukan kantor wilayah Dirjen Imigrasi Sultra terhadap WNA yang melakukan pelanggaran baik izin visa maupun pekerjaan yang tidak sesuai.
6: Demikian untuk informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan kami dari operator, rekan Nirwan. Kembali ke RRI Makassar.
5: Terima kasih rekan Ilham, informasi Anda dari RRI Kendari. Selanjutnya kami ke RRI Ampana. Silakan informasi Anda.
10: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari di RRI Makassar. Dari RRI Ampana menghadirkan informasi mengenai pengguna sosial media harus bijak menyikapi berbagai informasi yang tidak jelas kebenarannya. Informasi selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
11: Masyarakat memiliki peran utama dalam menangkal berita bohong atau hoax lewat sosial media, dikarenakan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyebaran hoax. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan daya kritis, maka hoax yang beredar tidak akan mampu menimbulkan berbagai polemik yang dapat membenturkan berbagai pihak. Salah satu pengguna sosial media, Munawar, mengaku sebagai pengguna atau user sosmed, ia terlebih dahulu mencermati setiap informasi yang diterima dan mengabaikan informasi tersebut jika dianggap tidak benar, karena hoax dapat menyesatkan pengguna media sosial dan berpotensi menyebabkan benturan sosial.
12: Kalau saya memahami bahwa misalnya itu adalah informasi hoax, ya sebagai user pengguna medsos memfilter, tidak skip lah atau dihapus atau tidak disebarluaskan kan, karena akan malah membuat kesesatan di publik.
11: Penanggulangan bahaya berita bohong atau hoax perlu melibatkan semua pihak, baik dari kalangan pemerintah khususnya aparat penegak hukum maupun masyarakat, karena penyebaran hoax yang masif di kalangan pengguna sosial media, ungkap Munawar, sangat berisiko terhadap kehidupan masyarakat yang multikultur. Ibnu Abbas melaporkan.
10: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, mewakili tim yang bertugas, saya Nisa Fira bersama rekan Sasri Alwiasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan di RRI Makassar.
5: Terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kami ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati. Silakan informasi Anda.
13: Terima kasih rekan Dewi Kartika Sari di RRI Makassar. Informasi dari RRI Toli-Toli, jelang perhelatan event olahraga tingkat provinsi Sulawesi Tengah, yakni Porprov ke-10 di Morowali Desember mendatang, masing-masing cabang olahraga terus mempermantap persiapan tidak terkecuali dengan seleksi atlet pada cabang olahraga sepak bola. Lantas bagaimana tanggapan serta harapan akan lahirnya atlet sepak bola andalan yang mampu memperkuat masing-masing daerah hingga ke tingkat provinsi? Kita akan simak bersama wawancara reporter Setia Dimarhum bersama pengamat sepak bola di Provinsi Sulawesi Tengah, Agusman, berikut ini.
14: Pengamatannya Pak Agus untuk atlet-atlet sepak bola kita. Ini kan jelang Porprov, tentunya nanti ada bibit-bibit atlet sepak bola yang dicari oleh PSSI Sulteng untuk menuju di PON, kemudian agenda-agenda lainnya. Nah ini pengamatannya Pak Agus seperti apa? Silakan.
15: Ini Pak terkait Porprov yang akan dilaksanakan nanti di Desember. Harapannya kita semoga semua kabupaten kota bisa ikut, kemudian bisa berkontribusi dan melahirkan nanti atlet-atlet untuk Sulawesi Tengah,
14: ya.
15: Karena ajang Porpro kita akan langsung persiapkan atau menghadapi itu namanya Prapon di 2027. Dengan agenda itu, kita kan berharap nanti ke depan Sulteng bisa lolos lagi ke PON seperti di PON Aksi dan Medan.
14: Iya.
15: Nah, saya lihat juga sekarang teman-teman dari kabupaten kota sudah mulai tancap gas, sudah melakukan tahapan seleksi,
14: ya,
15: seperti Palu, Toli-Toli, Donggala, dan juga Parigi Mautong. Yang sampai saat ini baru beberapa kabupaten itu yang saya lihat sudah memulai tahapan jaringan pemain untuk menuju PORPROF, Pak. Seperti itu.
14: Oke. Baik, Pak Agus, kalau melihat potensi-potensi atlet sepak, khususnya sepak bola kita di Sulawesi Tengah secara umum, nah ini bagaimana potensi-potensi atlet kita ini, apakah memang secara merata atau mungkin ada pembeda, Pak, di tingkat daerah itu atau bagaimana?
15: Oke, secara umum bahwa atlet Sulawesi Tengah dengan kabupaten-kabupaten lain secara umum, saya berpikir bahwa semua merata, Pak, merata. Cuman yang membedakan saat ini nanti adalah bagaimana kesiapan, persiapan, dan mental atlet
14: okay,
15: menuju ke ajang PORPROF itu. Nah, makanya teman-teman kabupaten kota harus berpikir, latihannya harus dipersiapkan dengan baik, kemudian didukung oleh pemerintah daerah, teman-teman pengurus cabornya, agar mempersiapkan dengan baik, karena kita tahu juga butuh, untuk meraih prestasi kita butuh persiapan yang matang juga, tentu dengan dukungan stakeholder di teman-teman di daerah.
14: Oke, ya.
15: Seperti itu, Pak.
14: Ya, artinya secara fisik kemudian juga teknik atlet-atlet kita di Sulawesi Tengah tidak kalah saing juga, Pak.
15: Iya, Pak. Secara teknik saya pikir semua merata, tinggal memang bagaimana juga sebenarnya teman-teman pengurus ini melihat mempersiapkannya dengan, yang pertama teman-teman mempersiapkan pelatih, Pak, seorang pelatih untuk menangani timnya nanti itu harus juga didukung oleh SDM juga, misalnya pelatihnya yang punya lisensi.
14: Baik.
15: Minimal kan nanti ini di PORPROF lisensinya C.
14: Oke. Okay.
15: Jadi kalau sudah C itu, saya kira di Sulteng sudah banyak lisensi C, tinggal bagaimana teman-teman pengurus kabupaten kota memaksimalkan itu, untuk akan juga itu akan mendukung persiapan dari segi teknik, taktik, dan juga fisik buat atlet-atlet persiapan PORPROF, Pak.
14: Pak Agus, kalau kita lihat masing-masing askap di kabupaten kota ini sudah mulai bergerak seperti yang Pak Agus bilang, bahkan sekarang ada sekolah sepak bola yang dibangun di masing-masing daerah. Nah, ini potensi-potensi itu Pak Agus ini melihatnya bagaimana?
15: Kebetulan juga saya melihat bahwa teman-teman daerah banyak yang punya SSB, tinggal mungkin butuh didukung, Pak, oleh pemerintah daerah, karena

0: Kenal kalau kita semua di daerah kabupaten kota punya SSB, latihan rutin, ikut turnamen, kompetisi-kompetisi yang ada di Kota Palu.
1: Oke, Pak Agus, terkait dengan proses penjaringan atlet sepak bola jelang popro masing-masing daerah. Nah, ini juga Pak Agus untuk mendukung itu supaya ASKAP di daerah ini bisa mencari atlet secara merata sampai di tingkat kecamatan dan desa, ini seperti apa sebenarnya?
0: Oke, baik. Menurut saya, Pak, ya. Jadi, menurut saya, agar bisa menjaring anak-anak yang daerah-daerah terpencil, membuat seleksinya dengan beberapa tahapan. Misalnya kalau daerah yang punya yang sangat luas, misalnya seperti kayak di Donggala atau Parigi, kan itu daerahnya luas. Saya lihat juga mereka sudah melakukan tahapan itu dengan melakukan sampai 4 sesi seleksi, Pak. Sangat bagus. Dan itu bisa membagi wilayah seleksi sesuai wilayah yang jangan terlalu jauh, bisa semua teman-teman anak-anak itu bisa ikut berkesempatan dengan misalnya hanya satu titik seleksinya. Jadi itu membuat yang anak yang dari Jawa kan berpikir datang untuk ke tempat yang jauh itu, Pak. Seperti itu. Jadi kalau di sini beberapa daerah sudah lakukan itu, memberikan beberapa kesempatan tahapan seleksinya sampai 4 kali tahapan seleksi.
1: Oke.
0: Belum seleksinya ya, Pak.
1: Oke. Baik, bagus. Semua ASKAP di Kabupaten Sulawesi Tengah ini untuk bagaimana mempersiapkan atlet sepak bolanya jelang pro. Apa harapan Bapak?
0: Harapannya semua teman-teman pengurus ASKAP, pelatih dan teman-teman di daerah, harapannya semoga di ajang ini menjadi ajang kita merepresentasi, menjaring atlet-atlet yang berbakat, kemudian mampu nanti mengangkat nama Sulawesi Tengah. Kita punya target kembali itu pasti, karena kan PSSI sekarang lagi PLT, pasti semua juga ingin pengurus yang baru nanti ingin harapannya lolos juga ke dari prapon ke pon. Baik. Itu harapan kita semua. Nah, kita tahu sepak bola juga menjadi kebanggaan kita semua. Ini bisa terus berkolaborasi, mensupport segala kegiatan untuk persiapan proper nanti, Pak.
1: Oke, baik. Pak Agus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
0: Oh iya, Pak. Siap.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Seliwati dan Manampa bersama rekan-rekan teknik, ada Darwis, Ika dan juga Dava, mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Dewi Kartika Sari di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli. Selanjutnya saya ke RRI Bone bersama rekan kami ada Erviani. Silakan informasi Anda. Baik, dari RRI Bone, pemerintah Kabupaten Bone bagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat dalam gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Laporan Suryani Arifin.
4: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yonranting S. Yonip TP 920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat, dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan, yakni Tanete Riatang, Tanete Riatang Timur, dan Tanete Riatang Barat.
5: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
4: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Polbantan Goa. Bupati

0: menugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Palu bersama rekan kami ada Walderina Mustika. Silakan informasi Anda.
3: Pendengar, indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menegaskan, indeks ketahanan daerah bukan hanya sekedar angka dalam penilaian, melainkan menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presli Tampubolon mengatakan, indeks ketahanan daerah menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekedar mengejar peningkatan nilai. Meski begitu, Presley menilai capaian angka IKD Kota Palu yang tinggi maupun rendah belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi. Namun penilaian tersebut menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya masing-masing.
5: Maka orang katakan, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja, kan begitu. Jadi tantangan kita menjawabnya. Oleh sebab itu yang ingin saya katakan bahwa ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah aware enggak tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari keawaran pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, pos, dan pasca, begitu juga semua kalangan.
4: Sebelumnya indeks ketahanan daerah Kota Palu 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Kota Palu itu menegaskan, pihaknya optimis nilai indeks ketahanan daerah Kota Palu terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun peningkatan tersebut menurutnya membutuhkan proses karena kenaikan nilai harus didukung oleh pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Dari RRI Palu kami bertugas, saya Joko Nurce Sujiari bersama Teknik Studio Edi Firmansah. Kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
2: Terima kasih rekan Joko dan juga rekan-rekan di RRI Palu. Selanjutnya kami ke RRI Bau-Bau bersama dengan Rizka Herlina. Silakan informasi Anda.
6: Baik. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Laporan selengkapnya bersama Afriansyah.
7: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini.
8: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan, penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
7: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
8: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nakoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju. Mewakili kerabat kerja, saya bertugas bersama operator alam mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya dari RRI Makassar, pemerintah Kota Makassar memaksimalkan pembenahan kolam Lindi di tempat pemrosesan akhir TPA Antang. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa terus dikebut pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya soal tumpukan sampah, sistem pengolahan air lindi yang berpotensi mencemari lingkungan juga menjadi perhatian serius. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, untuk pengolahan air lindi pihaknya menggunakan teknologi EcoTrue. Teknologi tersebut memanfaatkan bakteri yang dikembangkan PT Esa Maha Karya Tunggal untuk membantu menurunkan kadar zat pencemar dalam air lindi. Dijelaskan, proses treatment dilakukan secara bertahap. Air lindi dialirkan melalui sejumlah kolam, mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir.
10: Drainase kolam, drainase lindi yang terhubung dengan IPAL untuk memastikan air lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Dan ini penting, ini kita sudah buat komitmen bahwa seluruh luaran TPA kira-kira ada sekitar 700-800 meter, ini akan kita bangun drainase. Nah, setelah drainase itu, setiap drainase itu di beberapa dengan jarak tertentu akan dibangun kolam lindi.
9: Ditambahkan keberadaan kolam lindi sangat penting dalam sistem pengelolaan TPA. Air lindi yang berasal dari rembesan timbunan sampah harus diolah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
2: Dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi news feature pelestarian burung maleo di Desa Sumare dan Tapandulu. Reporter Muhammad Ilham.
11: Di pesisir Kabupaten Mamuju, burung maleo menjadi salah satu kekayaan hayati yang dijaga masyarakat. Desa Sumare dan Tapandulu menjadi wilayah yang masih dipantau sebagai lokasi keberadaan burung endemik Sulawesi tersebut. Burung maleo dikenal memiliki pola berkembang biak yang khas. Burung ini menggali lubang di pasir untuk meletakkan telur lalu memanfaatkan panas alami untuk proses penetasan. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi mengatakan keberadaan maleo di wilayahnya masih dapat dijaga berkat keterlibatan masyarakat, komunitas lokal, serta kerjasama dengan BKSDA.
12: Untuk burung maleo di Desa Sumare itu, alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa dijaga berdasarkan komunitas yang telah dibentuk desa, kerjasama dengan BKSDA Sulawesi Selatan, Barat, sehingga sesuai dengan nota yang telah disampaikan oleh UGM bahwa itu diperlukan penanganan khusus bukan segi dari segi hukum, tetapi partisipasi langsung dari masyarakat untuk memelihara ini atau melestarikan burung maleo yang mungkin di Sulawesi Barat ini masih yang tersisa di desa Sumare.
11: Pemerintah desa telah menghimbau masyarakat agar tidak mengambil telur maupun mengganggu burung maleo. Larangan tersebut telah disampaikan melalui kepala dusun dan media informasi desa. Namun pemerintah desa mengakui jumlah pasti populasi maleo belum diketahui. Burung-burung ini berpindah-pindah sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kedepan, pemerintah desa berharap pelestarian maleo tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, melainkan juga diperkuat melalui pembangunan sarana konservasi.
12: Pemerintah perlu melakukan konservasi dengan cara melakukan studi tiru atau studi banding ke Palu, Sulawesi Tengah, agar kita dapat membuat tempat permanen yang bisa digunakan untuk konservasi. Artinya kita tidak semata-mata hanya menyusun hukum, artinya sanksi atau yang jelas hari ini kita membutuhkan bisa berjalan seiring antara upaya konservasi dan produk hukumnya.
11: Sementara itu, pemantauan larangan yang dilakukan komunitas Sahabat Maleo mencatat, populasi maleo di Desa Sumare dan Desa Tapanbulu saat ini diperkirakan sekitar 8 pasang. Ketua Sahabat Maleo Abdullah mengatakan populasi tersebut masih terus dipantau oleh komunitas.
13: Ya, populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di Desa Sumare dan Tapanbulu sekitar 8 pasang. Bertambah. Ya, karena kami baru-baru ini juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami.
11: Komunitas Sahabat Maleo melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berburu atau mengambil telur maleo, sekaligus mengajak warga menjaga habitatnya. Apabila ditemukan anakan maleo yang menetas secara alami, komunitas akan melepaskannya kembali ke hutan. Abdullah menilai perlindungan burung maleo membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah.
13: Harapan kami sebagai komunitas maleo ini harus kolaborasi semua, mulai dari masyarakat, pemerintah.
2: Baik, selanjutnya kami hadirkan informasi terkait dengan Kapolda Sulsel membantah kecolongan Polda Jabar menangkap Pasobis di Sulawesi Selatan. Dilaporkan rekan kami Sarifuddin.
14: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juanda Nira Harjopuro membantah kecolongan adanya penindakan pelaku penipuan online atau Pasobis di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang ditangkap Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu. Berbagai pihak menilai terhadap Polda Sulawesi Selatan kecolongan kasus tersebut karena pelakunya berada di Sulawesi Selatan dan penindakannya dilakukan Polda Jawa Barat. Irjen Pol Juanda Nira Harjopuro menegaskan sebelum melakukan penangkapan terhadap Pasobis di Kabupaten Sidrap, sejak awal Polda Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penipuan melalui online karena materi terkait tindak pidana tersebut berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat, sehingga saat itu belum dapat dikembangkan oleh Polda Sulawesi Selatan. Dirjen Pol Juanda Nira Harjopuro menegaskan personil dan peralatan yang digunakan Polda Jawa Barat dalam penangkapan Pasobis di Sidrap merupakan dukungan dari Polda Sulawesi Selatan, sehingga Irjen Pol Juanda Nira Harjopuro menyatakan Polda Sulawesi Selatan tidak kecolongan atas penangkapan pelaku penipuan online yang dilakukan Polda Jawa Barat karena korbannya terjadi di luar Sulawesi Selatan.
15: Kemarin dilaksanakan penangkapan oleh Polda Jabar itu atas dasar kerjasama personil maupun perlengkapan yang digunakan Polda Jabar adalah menggunakan personil dan perlengkapan yang dimiliki oleh Polda Sulsel. Kalau istilahnya memang beredar bahwa Polda Sulsel kecolongan dengan penangkapan di daerah Sidrap, itu tidak. Karena Polda Jabar terus berkoordinasi jawab dengan Polda Sulsel, namun bahan materi terkait tindak pidana itu kan adanya di Jabar.
14: 12 orang tersangka Pasobis yang ditangkap Polda Jawa Barat di Kabupaten Sidrap beberapa hari lalu dan masing-masing UR, BS, NYL, NR, FN, DN, HB, NK, ARB, MD, MA, dan MNH. Para pelaku pasohobis tersebut memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya, melalui dari memuat iklan hingga menawarkan penjualan mobil fiktif di media sosial. Saripudin melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Saripudin dan pendengar. Demikian rangkaian Gema Sari Pati Maju edisi 18 September 2026. Saya Dwi Kartika dan juga rekan Idam serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pendengar RRI Bau-Bau, tidak terasa waktu terus berjalan dan sore hari perlahan berganti dengan suasana senja. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib, maka bagi pendengar yang menjalankan ibadah maghrib, tentunya ini juga harapan kita untuk semoga Allah memberi ridho dengan segala aktivitas kita di hari ini. Mari sejenak kita tinggalkan aktivitas, tenangkan hati dan persiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya. Tetap bersama kami. Dan sekaligus juga Rizka pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan saya Efdin yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, kita hadir dengan azan maghrib. Semoga ibadat kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.
1: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: Bobo.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi saya menemani Anda untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 18 September 2026. Dan baru saja Anda ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Rizka yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi sampai dengan malam hari ini ya. Dan sudah hadir juga beberapa informasi dan juga beberapa acara hiburan yang sudah juga dihadirkan di sepanjang hari tadi. Selamat malam juga ya bagi pendengar yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda dan pastinya juga radio informasi Anda. Nah, seperti biasa di Captain malam ini kami juga masih hadir dengan beragam informasi dan juga beberapa acara hiburan nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita di sepanjang malam hari ini. Oke, satu lagu persembahan dari kami ya untuk mengawali kebersamaan saya juga di segmen musik dan informasi dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar ya yang saat ini sedang beristirahat ataupun juga bagi pendengar yang masih menjalankan rutinitas ataupun aktivitas di

Oke, pendengar dari seputaran kawasan Imbolio, tangan apa ada ya? Satu lagu persembahan dari kami sudah juga melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi ya. Oke, kembali kami updatekan beberapa informasi terkini dan pastinya informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kota Bau-Bau maupun juga beberapa daerah ya yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita di Captain malam ini, saat informasi kami hadirkan dari Kota Bau-Bau ini mengenai petani Bau-Bau kini bisa dapat asuransi pertanian di subsidi pemerintah. Ya, belum lama ini petani di Kota Bau-Bau kini juga mendapat kesempatan untuk mengikuti program asuransi dengan premi yang juga disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Nah, petani cukup juga membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam dari premi normal sekitar Rp180.000. Ya, adapun Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau yaitu Ibnu Wahid juga menyampaikan bahwa saja program tersebut ini menjadi langkah pelindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun juga serangan hama. Ya, menurut Wahid bahwa saja pelindungan asuransi tidak hanya juga berkaitan dengan kekeringan tetapi juga berbagai resiko yang nantinya dapat juga menyebabkan tanaman gagal panen. Nah, tanaman petani yang juga mengalami kerusakan sesuai ketentuan program ini dapat juga memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar. Nah, pendengar, selain dari itu informasi yang disampaikan dari Kepala Dipertan Bau-Bau, resiko gagal panen akibat serangan hama ini juga pernah dialami petani Bau-Bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal tahun 2026. Nah, saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus juga dilakukan penanaman kembali dengan juga dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Nah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini juga mulai mendata petani yang juga berminat untuk mengikuti program tersebut. Nah, Wahid juga menyebutkan bahwa saja jumlah kelompok tani di Kota Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompoknya. Nah, Wahid juga menambahkan bahwa saja kepesertaan asuransi ini dihitung berdasarkan jumlah petani dan juga luas lahan. Bahwa saja jumlah petani yang dapat juga mengikuti program tersebut akan juga diketahui setelah proses pendataan selesai. Oke, pendengar, itulah informasi yang kami updatekan ya dari Kota Bau-Bau. Ini mengenai petani Bau-Bau kini bisa dapat asuransi pertanian disubsidi oleh pemerintah.

Kabupaten Buton Selatan, tepatnya di ruang Bupati Buton Selatan. Nah, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios juga menyampaikan kolaborasi kedua lembaga ya. Ini juga penting untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan lebih efektif, terkoordinasi maupun juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Nah, menurutnya bahwa saja penguatan koordinasi antar lembaga ini juga diperlukan karena pelayanan pertanahan ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus juga mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

pendengar, selain dari kota Bau-Bau, kita ke informasi berikutnya. Ada pun juga informasi yang kami update-kan ini berasal dari Kabupaten Bombana ya, mengenai dampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Bombana ini butuh dukungan. Nah pendengar, ada pun pemerintah Kabupaten Bombana minta dukungan pemerintah pusat ya, dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah area persawahan di daerah. Nah sebagai salah satu daerah penyuplai beras di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana kini dilanda kekeringan sehingga membuat sejumlah area persawahan mengalami gagal panen. Nah, Bupati Bombana Burhanuddin juga mengaku telah melakukan langkah penanganan guna juga membantu petani yang terdampak. Ya, namun dengan kondisi kekeringan yang cukup luas, ini membutuhkan dukungan lintas pemerintah sebab kemampuan daerah memiliki

keterbatasan. Nah, selain dari itu, menurut Bupati Bombanan, bantuan tersebut juga sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan tanaman padi yang masih dapat juga dipertahankan, sekaligus juga mengurangi kerugian petani akibat gagal panen. Nah, Burhanuddin juga menegaskan bahwa saja penanganan kekeringan tidak hanya juga berkaitan dengan keberlangsungan produksi pangan, akan tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi petani yang juga menguntungkan atau menggantungkan ya hidup dari sektor pertanian. Nah, sedangkan itu Kabupaten Bombanan ini merupakan juga salah satu daerah penyumbang beras sebesar 63 ton bagi ketahanan pangan daerah. Nah, sebab tingkat produktivitas tanaman padi di Kabupaten Bombanan ini menyentuh angka 4,7 ton per hektar jika tidak dilanda kekeringan. Ya, adapun dua wilayah Kabupaten Bombanan terdampak kekeringan yakni Kecamatan Rarowatu maupun juga Lantari Jaya. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan dari Kota Kendari ya. Ini mengenai Kemenkumsultra Edukasi Hak Cipta Mahasiswa Era Digital. Ya, adapun upaya meningkatkan kesadaran hukum dan literasi kekayaan intelektual atau KAIM di kalangan akademisi ini juga terus digencarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, kali ini Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kabid KAIM yaitu Dr. Linda Fatmawati Saleh SH/MH ini hadir langsung sebagai pemateri dalam kegiatan sosialisasi yang ditujukan bagi para mahasiswa baru, tepatnya di Institut Sains Teknologi dan juga Kesehatan atau ISTEK ICA Kendari. Nah, pendengar, kegiatan yang berlangsung interaktif tersebut juga mengusung tema yaitu bijak berkarya di era digital. Nah, plagiarisme dan agenda ini disampaikan bertujuan untuk membekali generasi muda agar nantinya mampu memanfaatkan teknologi secara positif tanpa juga mengesampingkan etika maupun juga pelindungan hukum atas karya cipta. Ya, adapun dalam pemaparannya, Dr. Linda Fatmawati Saleh juga menekankan bahwa kemudahan akses informasi di era digital ini juga harus diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai. Nah, mahasiswa sebagai agen perubahan diimbau untuk juga tidak hanya aktif menciptakan inovasi atau karya akademisi, nah tetapi juga menghargai hak cipta orang lain dengan menjauhi praktik plagiarisme. Nah, pendengar, terkait informasi lebih update-nya ya atau lebih lanjutnya, Anda juga bisa update informasi kami kembali di rri.co.id ini mengenai Kemenkumsultra Edukasi Hak Cipta Mahasiswa Era Digital.

Dengar kemarin kantor kesebandaran dan otoritas pelabuhan ya atau KSOP Bau-Bau ini terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Nah, pendengar, ada pun juga komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional atau HARPUNAS ya di tahun 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. Ya, adapun PLT Kepala KSOP Bau-Bau yaitu Sadudin juga menyampaikan bahwa saja penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan juga bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Nah, adapun juga pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan dan juga fungsi alat keselamatan maupun juga kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal. Nah, pendengar, Sadudin juga menyampaikan bahwa saja KSOP Bau-Bau ini secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang juga dilakukan 2 kali dalam setahun. Ya, pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib juga diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk juga memastikan mengenai kondisi kapal tetap layak untuk melaut. Nah, pendengar, untuk informasi lebih lanjutnya ya, Anda bisa kembali update juga informasi kami di rri.co.id. Ini mengenai KSOP Bau-Bau teguhkan komitmen keselamatan pelayaran. Kita ke informasi berikutnya, masih berasal dari Kota Bau-Bau sendiri. Ini mengenai Bapas Bau-Bau intensifkan bimbingan bagi klien pemasyarakatan. Ya, adapun Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bau-Bau terus juga memaksimalkan terkait pembimbingan bagi klien pemasyarakatan sebagai bagian dari proses registrasi sosial. Nah, kemarin tepatnya pada tanggal 16 September 2026 ya, pada Rabu kemarin, ini pembimbing kemasyarakatan atau PK Ahli Madya yaitu Jamaluddin melaksanakan bimbingan individu bagi klien wajib lapor tepatnya di ruang konseling Bapas Bau-Bau. Ya, adapun kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari pengawasan maupun juga pembimbingan rutin untuk membantu memastikan klien dapat juga beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya maupun juga menjalani kehidupan secara positif selama masa reintegrasi. Ya, bimbingan berlangsung secara interaktif antara PK dan juga klien. Bahwa saja dalam sesi tersebut, ini Jamaluddin juga menggali perkembangan perilaku sekaligus juga mengidentifikasi berbagai kendala yang juga dihadapi klien selama menjalani proses registrasi sosial. Ya, dalam arahannya, Jamaluddin juga mengingatkan bahwa saja klien untuk bisa menjaga sikap dan juga menjunjung tinggi norma yang berlaku dan juga mematuhi aturan di lingkungan masyarakat. Nah, klien juga didorong untuk terus melakukan kegiatan positif dan juga menghindari tindakan yang dapat juga berujung pada pelanggaran hukum.

0: Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar, terima kasih masih bersama kami, tepatnya di 97,8 MHz ya, ataupun aplikasi Radio Digital untuk segmen musik dan informasi. Kami masih update beberapa informasi terkini, dan informasi yang kami hadirkan ini mengenai menapaki kampus ya, PKKMB FKM Unidayan. Ini bekali 118 maba jadi calon nakes profesional. Nah, pendengar, memasuki gerbang perguruan tinggi, ini menjadi babak baru bagi 118 mahasiswa baru atau maba Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayanu Ihsanuddin atau FKM Unidayan. Ya, dari ruang kelas sekolah menuju lingkungan kampus, mereka mulai juga diperkenalkan dengan dunia akademik yang juga menuntut kemandirian, kedisiplinan, sekaligus juga tanggung jawab sosial. Adapun momentum ini berlangsung melalui pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB FKM Unidayan di lantai 2 gedung FKM Unidayan. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan, kegiatan ini juga disampaikan bertujuan untuk membekali mahasiswa baru dengan pemahaman mengenai sistem pendidikan tinggi, nilai-nilai integritas akademik, serta atmosfer akademik di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, bagi mahasiswa baru, PKKMB bukan juga sekedar mengenal ruang kuliah, dosen maupun juga sistem akademik. Nah, lebih dari itu, kegiatan menjadi pintu awal untuk memahami mengenai bagaimana proses pendidikan akan juga membentuk mereka menjadi calon tenaga kesehatan yang nantinya juga berhadapan langsung dengan masyarakat. Ya, ada pun juga Dekan FKM Unidayan, Dr. Kriniati Adriani Esos MKes, ini juga menyampaikan bahwa saja keberhasilan mahasiswa dalam mencapai cita-cita tidak dapat juga dibangun hanya melalui usaha pribadi. Nah, fakultas menurutnya akan juga berupaya untuk mendampingi mahasiswa agar nantinya mampu beradaptasi dengan menjalani proses pendidikan dengan baik. Nah, pendengar, itulah informasi yang kami updatekan dari Kota Bau-Bau sendiri ya. Dan hadirnya informasi ini, kami cukupkan segmen musik dan informasi. Namun kami harap Anda masih tetap stay tune di 97,8 MHz. Karena kami juga masih menemani Anda dengan beberapa lintas nada persembahan dari kami. Sembari Anda juga menantikan penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
1: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
1: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman, sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma, pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
4: satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter
4: dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itulah komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dirgantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dirgantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Dirgantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri

0: terus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
2: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga, kementerian dan lembaga, dekran asda, provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga, serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
5: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
4: Bupati Lamongan Hidro Refendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
6: Dan juga hari ini Bu Gub turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
4: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Rakim melaporkan.
3: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik

0: menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
1: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
2: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
3: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
2: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
4: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
5: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
4: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
6: Untuk persiapan kami sudah siap secara
5: sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri. Itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan baik. Dan yang berani
4: pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Arhato sama Sambudasa. Namo tassa bhagavato arhato sama Sambudasa. Namo tassa bhagavato arhato sama Sambudasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI, kembali lagi dengan saya untuk menyampaikan mimbar agama Buddha dengan tema Menjadi Umat Buddha yang Bermanfaat. Namun sebelumnya, terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan dimanapun kita berada. Sahabat Sedharma, tidak berbuat jahat, menambah kebajikan serta menyucikan pikiran itulah ajaran para Buddha. Ini tertuang dalam Dhammapada 183. Sahabat, Indonesia merupakan bangsa yang terdiri di atas keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini adalah kekayaan sekaligus tantangan. Dalam konteks tersebut, wawasan kebangsaan menjadi pondasi penting bagi setiap warga negara agar mampu hidup berdampingan secara harmonis, adil, bermartabat, dan hidup rukun. Umat Buddha sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat, ajaran Buddha tidak hanya berbicara tentang pembebasan pribadi dari penderitaan, tetapi juga mengajarkan etika sosial, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, menjadi umat Buddha yang baik tidak dapat dilepaskan dari peran sebagai warga negara yang baik, sebagaimana tertuang dalam Kitab Suci Tripitaka, khususnya Dhammapada dan berbagai sutta, dapat menjadi landasan etis dan spiritual bagi umat Buddha Indonesia dalam membangun wawasan kebangsaan dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa Indonesia. Sahabat, wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah cara pandang dan sikap mental yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam ajaran Buddha, nilai ini sejalan dengan prinsip pelepasan keakuan atau disebut anatta dan pengembangan kebajikan universal atau dalam agama Buddha yaitu Brahma Vihara, yaitu cinta kasih, kasih sayang, turut berbahagia, dan memiliki batin yang seimbang. Dalam agama Buddha disebut Metta, Karuna, Mudita, dan Upekkha. Semua makhluk takut akan hukuman. Semua makhluk takut akan kematian. Dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, seseorang hendaknya tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Ini tertuang dalam Dhammapada 129. Ayat ini menegaskan prinsip empati dan kesetaraan yang menjadi dasar penting dalam kehidupan berbangsa. Kesadaran bahwa semua makhluk menginginkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan, mendorong umat Buddha untuk menolak kekerasan, diskriminasi, dan kebencian. Sikap yang sangat relevan dalam menjaga persatuan bangsa. Sahabat dan para pendengar RRI Kendari, dalam ajaran agama Buddha, kehidupan bermasyarakat dipandang sebagai ladang praktek Dharma. Negara bukanlah entitas yang terpisah dari praktek spiritual, melainkan ruang konkret untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Dalam Cakawati Sihananda Sutta, Diga Nikaya 26, Buddha menjelaskan bahwa kemerosotan moral dalam masyarakat bermula dari kegagalan pemimpin dan warga negara dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam sutta tersebut, Buddha menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, keadilan hukum, dan kepemimpinan yang berlandaskan kebajikan. Pesan ini relevan bagi umat Buddha Indonesia untuk menyadari bahwa stabilitas dan kemajuan bangsa sangat tergantung pada kualitas moral warganya atau masyarakatnya. Salah satu kontribusi utama umat Buddha bagi bangsa Indonesia adalah melalui perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila Buddhis, lima sila, bukan hanya pedoman moral pribadi tetapi juga pondasi etika sosial. Misalnya, kita tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian atau pengambilan barang orang lain atau hak orang lain, tidak berbuat asusila, tidak berdusta atau berbohong, tidak mabuk-mabukan, narkoba, dan lain sebagainya, adalah prinsip yang jika diterapkan secara luas akan menciptakan masyarakat yang aman, jujur, dan beradab. Sahabat, tidak berbuat kejahatan menambah kebajikan serta menyucikan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Ini jelas tertuang dalam Dhammapada 183. Ayat ini menegaskan bahwa inti ajaran Buddha bersifat universal dan relevan untuk kehidupan sosial. Ketika umat Buddha mempraktikkan Dharma dalam konteks kebangsaan, mereka turut membangun karakter bangsa yang berlandaskan moralitas dan kebijaksanaan. Sahabat, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Dalam konteks ini, ajaran Buddha tentang keharmonisan dan toleransi menjadi sangat relevan. Buddha mengajarkan jalan tengah yang disebut Majjhima Patipada, yang menolak ekstremisme dan mendorong sikap seimbang secara inklusif. Dalam Kosala Samyutta, Samyutta Nikaya, Buddha sering berdialog dengan Raja Pasenadi dari Kosala, menunjukkan hubungan harmonis antara spiritualitas dan kekuasaan duniawi. Dialog-dialog ini mencerminkan pentingnya saling menghormati antara berbagai kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Sahabat, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum yang kekal, hukum yang abadi. Ini tertuang dalam Dhammapada 5. Nilai ini menjadi landasan etis bagi umat Buddha untuk menolak ujaran kebencian, intoleransi, dan konflik horizontal yang dapat merusak persatuan bangsa. Menjadi umat Buddha yang bermanfaat bagi bangsa berarti memiliki kepedulian sosial. Dalam Sigalawada Sutta Diga Nikaya 31, Buddha mengajarkan etika sosial yang komprehensif, mencakup hubungan antara orang tua dan anak, guru dan murid, majikan dan pekerja atau bos dan karyawannya, serta sesama anggota masyarakat. Sutta ini sering disebut sebagai kode etik sosial dalam ajaran agama Buddha. Ajaran tersebut menegaskan bahwa keharmonisan masyarakat bergantung pada pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab kita masing-masing. Dalam konteks kebangsaan, umat Buddha diharapkan aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan pelayanan kemanusiaan sebagai wujud nyata praktek Dharma. Sahabat, nasionalisme dalam perspektif Buddhis bukanlah sikap fanatik atau eksklusif, melainkan cinta yang bijaksana terhadap tanah air. Nasionalisme Buddhis berakar pada rasa syukur, kata nyuta, dan tanggung jawab moral untuk menjaga warisan bangsa demi kesejahteraan generasi mendatang. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menekankan pentingnya kebajikan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Wahai para bhikkhu, seseorang yang hidupnya demi kesejahteraan banyak orang, demi kebahagiaan banyak orang, adalah seseorang yang patut dipuji. Inilah bunyi dari Anguttara Nikaya. Pesan ini relevan bagi umat Buddha Indonesia untuk mengabdikan diri bagi kepentingan publik, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok. Umat Buddha memiliki peran strategis dalam membangun bangsa, baik melalui bidang pendidikan, budaya, sosial maupun moral, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, kebijaksanaan atau panya, dan cinta kasih, ulas asih, kepedulian, metta, dan karuna. Umat Buddha dapat menjadi agen perdamaian dan persatuan. Sahabat, orang bijaksana yang menaklukkan dirinya sendiri lebih mulia daripada mereka yang menaklukkan ribuan musuh di medan perang. Inilah bunyi dari Dhammapada 103. Marilah kita bisa menaklukkan keegoisan diri kita sendiri, keserakahan diri kita sendiri. Itulah yang harus kita habiskan agar kita tidak memiliki kebodohan batin. Sahabat, ayat ini mengingatkan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat spiritual dan moral. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang warganya mampu mengendalikan diri, hidup jujur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menjadi umat Buddha yang bermanfaat untuk Indonesia berarti memadukan praktik spiritual dengan tanggung jawab kebangsaan. Ajaran Buddha memberikan landasan etis, moral, dan kebijaksanaan yang relevan untuk menjawab tantangan kehidupan berbangsa di tengah keberagaman dan dinamika zaman. Melalui penghayatan Dhammapada dan sutta-sutta dalam Tripitaka, umat Buddha diajak untuk menumbuhkan cinta kasih, kasih sayang, kepedulian, dan kebijaksanaan, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, umat Buddha tidak akan atau tidak hanya berperan sebagai pencari pembebasan pribadi, tetapi juga sebagai warga negara yang aktif, peduli, dan berkontribusi nyata bagi persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sahabat Sedharma yang berbahagia, semoga semua umat Buddha Indonesia senantiasa mampu menjadi pelita dalam Dharma yang menerangi kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya masyarakat yang damai, harmonis, dan hidup rukun di tengah masyarakat. Sahabat, itu yang bisa saya sampaikan melalui pesan Dhamma ini. Semoga kiranya dapat dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan semua itu bersumber dari diri kita masing-masing. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan melalui ini, saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sabbe sattha bhavantu sukhitatha, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia Singa Raja dengan bangga kembali mempersembahkan cerita Sandiwara Radio. Kali ini mengangkat sebuah kisah berjudul Menyibak Tirai Kemunafikan. Dimainkan oleh Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singa Raja. Ningsih sebagai Loh Sandat. Asih diperankan Ayu Kencani. Agus Arnawe sebagai Yase. Dan Suambe dimainkan Agus Parte. Tata sound dan musik Gede Astawa. Teknik montase Kartike Wisnawa. Sutradara Ketut Darmade. Saudara, inilah Menyibak Tirai Kemunafikan.

0: matahari sudah melewati atap rumah gede Yase. Artinya hari sudah siang, Lusandat. Apa hari ini kamu tidak membantu ayahmu menjemur cengkehnya?
1: Ibu, aduh, Lusandat lagi males, Bu. Saya mau di kamar saja seharian.
0: Apa kamu tidak kasihan melihat ayahmu sendirian saja, Lu? Di kebun sambil kepanasan begitu. Ayahmu kan baru sembuh dari sakitnya. Belum bisa diporsir tenaganya, loh.
1: Duh, Ibu, ayah sih juga bandel. Sudah tahu sakit malah kerja juga. Sepertinya di desa Busung Biu ini tidak ada buruh tukang jemur cengkeh aja.
0: Memangnya ada apa sih dengan kamu ini, Lusandar? Diajak bicara baik-baik malah ketus begitu. Ada apa sih sebenarnya, Lu?
1: Lu sangat kesel, Bu, dengan ulah mereka semua. Mereka selalu menyindir seakan-akan saya ini wanita yang tidak benar, tidak punya harga diri.
0: Oh, maksudmu karena kehamilanmu itu kan, Lu Sandat?
1: Iya kan? Iya, Bu. Mereka telah memperlakukan saya dengan tidak adil.
0: Lalu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Apa tidak sebaiknya kamu tinggal di rumah kakek saja sampai anak dalam kandunganmu itu lahir, loh?
1: Tidak, tidak, Bu. Saya akan tetap tinggal di desa Busung Biu ini sampai anak ini lahir.
0: Justru kamu akan lebih tenang kalau tinggal bersama kakek. Kan jaraknya hanya dibatasi satu desa dari desa ini, loh. Kalau kamu sampai berani menggugurkan kandunganmu itu, loh, maka itu sebuah dosa besar yang kamu lakukan, nak. Dan ibu tidak akan mengizinkan kamu tinggal di rumah ini lagi. Mengerti kamu, Lusandar?

0: Ma melihat orang yang telah menodai anak ibu.
1: Memangnya apa yang telah terjadi, Bu? Kenapa Ibu Asih seperti menyalahkan diri saya ini, Bu?
0: Jadi kamu masih juga tidak merasa bersalah, ha? Bukankah kamu yang telah memeras Lusanat hingga semua modal usahanya habis? Dan bukankah kamu juga yang telah menodai dia hingga hamil seperti sekarang ini, ya, Se?
1: Selama ini saya memang dekat dengan Lusanat, Bu. Tetapi itu bukan berarti saya melakukan seperti yang ibu tuduhkan tadi.
0: Mana ada pelaku kejahatan yang mau mengakui perbuatannya.
1: Benar, Bu.
0: Sudahlah, Nyoman Yase. Kamu sebaiknya mengaku saja.
1: Bagaimana mungkin saya mau mengakui sesuatu yang tidak pernah saya lakukan, Bu?
0: Kalau bukan kamu yang memeras Lusanat, lalu dari mana kamu dapat uang untuk membeli kebun cengkeh di Busung Biu itu? Dari mana mendapat modal untuk membuka usaha bengkel? Dari mana? Dari mana, Nyoman Yase?
1: Untuk hal itu, saya tidak bisa menjawabnya sekarang, Bu. Karena saya sudah berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun.
0: Kamu sama saja dengan laki-laki kebanyakan yang senangnya hanya mempermainkan perempuan. Menyesal ibu selama ini telah berbuat baik terhadap kamu. Kamu justru menjadi benalu dalam rumah tangga kami.
1: Bu, tunggu, Bu. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan semuanya, Bu.
0: Tidak perlu kamu jelaskan lagi, Asma. Karena semuanya sudah sangat jelas.
1: Kenapa semua ini harus terjadi? Ada apa? Ada apa sebenarnya telah menimpa Lusanat? Ada apa sesungguhnya?

0: bicara sebentar saja.
1: Bicara? Hah? Bicara? Mau bicara apa, Nyoman Yase? Hah? Yase, Yase. Apa kamu sudah berubah pikiran? Hmm? Ingin bergabung bersama kami sebagai pemabuk? Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, bergabunglah, bergabunglah.
2: Bukan maksud saya ingin bergabung, bukan. Tapi hanya ingin berbuat baik saja.
1: Ingin berbuat baik?
2: Iya, iya.
1: Laki-laki yang selama ini selalu memojokkan para pemabuk, tapi sekarang malah mau berbuat kebaikan. Wah. Ya, ya, ya, ya, boleh juga. Apa yang bisa kamu berikan, Nyoman Yase? Hmm?
2: Dengarkan baik-baik, Suamba. Kalau kamu mau meyakinkan Ibu Asih, maka apapun yang kamu minta, pasti akan saya turuti. Hmm? Pasti akan aku berikan.
1: Meyakinkan?
2: Ya.
1: Meyakinkan tentang... Tentang apa, Nyoman Yase?
2: Sini, sini. Biar ku bisiki telingamu. Ini rahasia yang hanya kita berdua yang boleh tahu.
1: Jadi, oh, cuman itu yang kamu inginkan?
2: Iya, iya.
1: Itu sih pekerjaan kecil, kecil. Nah, sekarang kamu bayar 9 botol bir yang sudah kuhabiskan bersama mereka.
2: Jangan khawatir.
1: Jangan khawatir, Suambe. Oh, iya,
2: iya. Bahkan utang-utangmu yang kemarin pun akan saya bayar lunas semuanya.
1: Kamu memang laki-laki baik, Nyoman Yase. Saya akui. Soal berpura-pura untuk meyakinkan Bu Asih. Alah, itu soal gampang. Kecil-kecil. Serahkan saja sama kami.
2: Beres.
1: Serahkan pada kami-kami ini. Pasti beres.

0: saya sengaja datang agak larut malam untuk menghindari kecurigaan warga desa, Bu.
1: Memangnya ada apa, Suambe? Kecurigaan tentang apa hingga membuat kamu takut datang kemari?
0: Begini, Bu. Saya ingin mengatakan yang sesungguhnya, Bu. Ingin berterus terang untuk menjelaskan kehamilan Losanat, anak ibu.
1: Ibu semakin tidak mengerti apa yang kamu tahu tentang anak ibu itu. Bicaralah terus terang. Jangan membuat keluarga kami semakin tersiksa akan keadaan yang menimpa Losanat.
0: Ya, sebenarnya yang selama ini telah memerasnya hingga usaha salonnya hampir bangkrut, ya adalah saya sendiri, Bu.
1: Ah, jadi kamu yang menyebabkan semua ini? Kamu yang membuat hidup Losanat menjadi tidak karuan?
0: Bahkan saya juga yang telah menghamilinya, Bu Asih. Maafkan saya, Bu. Saya memang bersalah, Bu.
1: Kamu benar-benar keterlaluan, Suambe. Kamu tidak hanya pemabuk berat, tapi juga sudah merusak kebahagiaan rumah tangga orang lain. Kamu ternyata telah menghancurkan masa depan anak saya.
0: Saya siap menerima apapun hukuman yang ibu berikan, Bu. Yang penting, jangan laporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, Bu.
1: Ibu memang tidak berniat melaporkan perbuatan burukmu itu, Suambe. Tapi ibu hanya minta supaya kamu secepatnya menikahi Losanat.
0: Apa, Bu? Oh, tidak, Bu. Tidak mungkin, Bu. Saya sudah punya 2 istri dan 9 anak, loh, Bu. Jangan, Bu, jangan.

0: Lo,
1: iya.
0: Walaupun kamu tidak mau menyebut nama laki-laki itu, tapi ibu sudah tahu semuanya.
1: Maksud ibu?
0: Tadi dia sudah datang kemari. Dia sudah berterus terang dan bahkan mengakui perbuatannya, lo. Kalau yang selama ini memeras hartamu adalah si suamu itu. Bahkan dia juga sudah mengakui perbuatannya, yaitu menghamili kamu, lo.
1: Ibu, percayalah, bukan dia yang melakukannya. Suambo tidak ada hubungannya dengan keadaan Losanat sekarang ini. Bahkan sekalipun Losanat tidak pernah bicara dengannya, Bu.
0: Ah, kamu jangan mengelak lagi, Losanat. Semuanya sudah jelas. Lebih baik sekarang kamu temui kedua orang tua Suambo untuk secepatnya melamar kamu, lo.
1: Tapi, Bu,
0: kamu tidak usah mengelak lagi. Sekarang ganti bajumu. Kita temui kedua orang tua Suambo. Ayo, cepatlah.
1: Kenapa Yomaniase bersandiwara lagi dengan ibu?
2: Semua itu saya lakukan untuk menghilangkan kecurigaan warga di sini, termasuk kemarahan keluargamu.
1: Tapi saya benar-benar takut. Seandainya si suami itu buka mulut dan membongkar masalah ini. Kamu tahu sendiri kan siapa suami itu? Dia tidak lebih dari seorang bandit busuk.
2: Yang penting untuk sementara, kita cukup aman. Sambil memikirkan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya.
1: Maksudmu, Nyomaniasa?
2: Kita simpan rahasia ini baik-baik. Sambil membuktikan apa perkataan paranormal itu. Kalau dalam dua hari ini laki-laki penipu itu tidak datang untuk mengakui perbuatannya, maka kita cari dia ke kota.
1: Baik. Sakit.
2: Apa yang terjadi? Ada apa, Losanda?
1: Entahlah, ya, sepertinya bayi dalam kandungan ini.
2: Kenapa?
1: Menusuk-nusuk dari dalam.
2: Itu artinya bayimu itu sehat. Bukankah menurut ibu bidan bayimu ini dalam posisi yang baik? Bagaimana kabar laki-laki itu? Bukankah dia seorang caleg salah satu partai yang ikut pemilu? Apa dia menang?
1: Itu yang saya khawatirkan, ya, sir.
2: Kenapa?
1: Kalau dia sampai gagal, apakah masih mau menerima saya yang sudah hamil kayak gini? Padahal saya sudah habis-habisan untuk biaya saat dia kampanye.

ucapan warga di sini yang mengatakan kalau Lusandat dan Nyoman Yase sering menemui laki-laki yang katanya menjadi salah satu tokoh partai politik. Ah, kalau benar itu terjadi, lalu apakah ada hubungannya dengan kehamilan Lusandat? Atau dia terlibat masalah lain? Ah, sebaiknya saya temui si suami itu untuk mencari jawabannya.

0: masih mencari saya malam-malam begini? Saya sedang ngantuk, Bu. Setelah habis nonton sepak bola di TV semalam, Bu. Sebaiknya ya besok saja, Bu, ya.
1: Tolong bantu Ibu. Ini ada kaitannya dengan Lusandat, anak Ibu.
0: Maksudnya dengan calon istri saya, Bu.
1: Kamu tidak usah berbohong lagi. Ibu tahu kalau pengakuanmu itu hanya pura-pura saja. Ibu tahu Nyoman Yase lah yang menyuruhmu harus mengakui kehamilan Lusandat. Dan Nyoman Yase juga yang memaksamu mengakui kalau kamu meras hartanya.
0: Dari mana Ibu tahu semua itu?
1: Soal itu tidak penting. Sekarang katakan pada Ibu, kenapa Lusandat dan Nyoman Yase sering pergi ke Singaraja mencari laki-laki bernama Dursusana, yang katanya caleg salah satu partai?
0: Masalah itu, Bu, saya tidak tahu loh, Bu. Kalau ingin kejelasannya, biarlah malam ini akan saya selidiki. Siapa Dursusana itu? Termasuk ada hubungan apa dengan Lusandat?
1: Tadi Ibu dengar dari berita radio. Katanya yang namanya Dursusana itu ditemukan gantung diri di bawah pohon mangga di belakang rumahnya. Itu dilakukan setelah dia tahu kalau di desanya hanya mendapat satu suara dalam pemilihan legislatif kemarin.
0: Ternyata caleg yang gagal tidak hanya mengalami stres, tapi ada yang lebih parah, sampai bunuh diri.
1: Kalau itu sampai terjadi, bagaimana nasib Sandar, anak Ibu itu?

0: Kalau saya dan Lo Sandat ada di rumah almarhum Pak Drusesane.
1: Nah? Ibu Asih yang memberitahu.
0: Ibu Asih?
1: Iya.
0: Jadi dia tahu kalau saya dan Lo Sandat ada di tempat ini. Lalu, apa yang dia katakan? Kenapa Ibu Asih menyuruhmu kemari?
1: Dia sudah tahu kalau bukan saya yang menyebabkan kehamilan anaknya. Dia juga tahu kalau bukan saya yang memerasnya.
0: Apa yang akan terjadi jika rahasia ini sampai terbongkar?
1: Rahasia apa lagi? Mana Lo Sandat sekarang?
0: Dia... Mana? Dia sudah melahirkan bayinya di kamar itu. Tepat di samping mayat Pak Drusesane.
1: Jadi, Lo Sandat sudah melahirkan? Kandungannya kan baru 7 bulan. Mana mungkin?
0: Sudah. Lebih baik kamu diam saja. Semua ini karena salah Lo Sandat sendiri, yang terlalu mudah percaya dengan rayuan laki-laki. Padahal laki-laki itu jelas hanya ingin memerasnya. Bahkan uang hasil memeras Lo Sandat digunakan sebagai biaya kampanye oleh Pak Drusesane itu.
1: Maksudnya Lo Sandat sudah ditipunya? Benar-benar tidak disangka.
0: Lo Sandat sendiri yang akhirnya menanggung semua itu, termasuk utang-utang si Drusesane itu sendiri.
1: Kalau begitu, aku mau pergi. Aku mau pergi sekarang.
0: Suambe, tunggu.

0: Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa semua ini harus menimpamu, nak?
1: Biarkan Losanda dia habis mengalami pendarahan saat melahirkan bayinya. Sudahlah.
0: Sudah berkali-kali ibu ingatkan supaya jangan mudah percaya dengan laki-laki yang baru dikenalnya.

Demikianlah akhir kisah perjalanan hidup anak manusia kami angkat dalam jalinan cerita Sandiwara Radio berjudul Menyibak Tirai Kemunafikan. Tulisan Ide Ketut Parde, produksi Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan, panggung, konser dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

0: στα σφαγγονιά.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini ya, tepatnya tanggal 18 September 2026. Oke, seperti biasa ya, kembali kami nanti pendengar ini di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami bagi pendengar yang ingin juga berpartisipasi bersama kami di awal ataupun juga di sesi yang pertama ya. Oke, langsung saja kita coba menyapa ya di line telepon ya. Oke, halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Mbak Purnama ya? Oke, baik. Mbak Purnama sehat ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja malamnya? Oke, baik. Mobil lagu dari siapa ini? Di batas kota ini ya?
1: Iya.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Lagunya buat mami aja deh, kan kita
0: kasih lagu.
1: Buat kami deh, terima kasih saya, terima kasih sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Purnama sudah juga bersama kami ya di awal perjumpaan kita juga di acara Ruang Rindu. Oke, kita coba menyapa di belakang Mbak Purnama, ada siapa lagi ya? Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum, request lagu Bang Yuda.
0: Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dari Faiz di Buton.
0: Dengan Bung Faiz di Buton Tengah, sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah baru bangun tidur ini.
0: Baru bangun tidur.
2: Tidur di awal, ikut berita tadi ketiduran.
0: Ya. Oke, baiklah kalau begitu mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Itu lagu yang judulnya itu penyanyinya siapa coba? Itu judulnya tuh Spelling Nothing New. Dari siapa itu ya?
0: Ya.
2: Spelling Nothing New.
0: Ini lagu Ruang Rindu ini segmennya
2: segmen pop.
0: Ini lagu-lagu maksudnya, lawas ini.
2: Lagu. Ada lagunya coba di situ saya lupa judulnya itu dari Janet Sheila tua.
0: Judulnya apa itu?
2: Lupa apa itu kereta malam ke apa itu Janet Sheila tua itu
0: kereta malam
2: Sheila tua sebenarnya kan dulu banyak lagu dari Janet Sheila tua itu
0: ini bukan yang bukan yang featuring ini sama Frankie bukan
2: ya iya kayaknya seperti itu
0: kalau nggak salah ini lagu dari Janet ini featuring sama Frankie ini kalau nggak salah
2: ya kakak beradik toh
0: yang kereta toh
2: ya
0: ya oke lagunya sudah ada ini
2: apa
0: Janet
2: apa kan judulnya tuh banyak apa
0: di
2: apa itu
0: di mana ini ada rekan Fami ya
2: ada operator yang ini ya
0: ini lagunya ini lagu featuring ini Frankie dengan Janet ini kalau nggak salah ada kereta keretanya memang. Oh iya, lagunya katanya di gerbong kereta rakyat gitu.
2: Nah, itu di gerbong kereta rakyat itu. Mulai ada kereta-keretanya betul itu. lagunya buat Purnama Sarsari di Sulawesi Barat, buat Bang Andi di Batam, buat Rani di Ternate, buat Bang Ucang di Dekombare, buat Bang Jo di Wajo, buat Albert, Bang Jenggar, buat Bang Angko, buat Bunda Tiara, Bunda Hani, buat Mbak Alin juga di Kendari, buat Mbak Nuri Mawasan ke Tengah, buat Ayu di Masih Maluku Tengah, buat Yunus di Sumbobar. Dan saya mau menyalah untuk operator Mbak Yuna dan Bang Senya. Lanjut. Salam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ruang Rindu. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Faiz ini sudah juga bersama kami ya. Sehat selalu pastinya. Ada lagu yang dipilih ya, lagu dari Frankie ini featuring Jane ya dengan judul Di Gerbong Kereta ya. Oke, kita break dulu karena sudah ada dua lagu persembahan. Ada lagu persembahan dari Bunda atau Mbak Purnama dan juga Bung Faiz.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Bringer, ada dua lagu persembahan yang sudah dipilih tadi ya. Lagu persembahan dari Bung Faiz, ada lagu dari Frankie, dan juga lagu dari siapa tadi ya, rekan Bang? Mbak Purnama ya. Oke, kita coba menyapa lagi. Langsung saja kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Huda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Rani di Ternate.
0: Dengan Barani di Ternate. Kabar sehat, eh?
1: Alhamdulillah, ada bye-bye ke sini, Bang.
0: Ada bye-bye?
1: Yonong. Sehat-sehat.
0: Kalau itu, kalau kabar itu menurut kami itu kabar duka begitu. Halo.
1: Halo, halo.
0: Itu kabar duka itu kalau situ lagi baik-baik begitu kok.
1: Itu deh.
0: Karena kami tidak ingin Mbak Rani bahagia begitu ya.
1: Iya, dengan ucapan yang sama juga, Bang. Lagian kalau Bang Jimmy pasti
0: ya. Aduh, saya bikin apa ini?
1: Baru terbangun.
0: Baru terbangun?
1: Iya.
0: Dari mana?
1: Dari pembaringan.
0: Dari pembaringan. Jadi baru bangun, berarti lagi santai-santai saja nih ya?
1: Iyalah.
0: Iya, siapa tahu lagi sibuk begitu, lagi baru bangun kaget langsung bersih-bersih halaman begitu.
1: Mungkin mau bikin teh lagi ini, Bung
0: Juda. Mau bikin apa? Mau bikin teh? Oke, selesai minum teh jangan lupa begitu ya.
1: Bagaimana, Bang?
0: Selesai minum teh jangan lupa lanjut kerja.
1: Oh.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa nih? Tara dengar saya.
1: Lagunya Mona Latumahina. Lagunya Mona Latumahina, Janji Manis.
0: Janji Manis?
1: Iya.
0: Siapa lagi yang janji manis itu?
1: Ada no, Bang Judang.
0: Memang kalau perempuan itu apa ya, senang mungkin dijanji-janji begitu ya.
1: Tidak semuanya juga.
0: Ih. Ini yang pilih lagu saja ini ya, mungkin pelampiasannya ini.
1: Ya, tidak apalah, Bang sudah mau bilang apa, Rani terima kok.
0: Ini kalau orang Makassar bilang janji mutaro ini.
1: Dia nama janji. Baturin teh juga.
0: Ini salah bangun kayaknya nih ya. Ini kayaknya uratnya kejepit kayaknya nih orang ini ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Salam-salam dulu, Bang.
0: Iya.
1: Salam pertama. Hadung juga bernama istrinya yang Terus juga ada Bang Faisal, ya, terima kasih. Semoga selalu di sana. Ada Alin, ada Bunda Tiara, ada
0: Oke. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus kembali ya buat Mbak Rani jauh-jauh juga dari Ternate ya, sudah hadir juga menyapa kita ini. Alhamdulillah ini sehat-sehat kabarnya ya. Oke, kita coba menyapa lagi buat pendengar ini yang ingin gabung, bisa di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kita ya di acara Ruang Rindu. Oke, kita coba menyapa di mana line telepon. Halo. Halo, Ruang Rindu. Oke, terputus ya. Baiklah, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ya. Oke, pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi Radio Digital ya. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya juga ini, karena sudah juga memiliki kami Ruang Rindu sebagai radio hiburan Anda. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
2: Andi di Batam.
0: Dengan Bung Andi di Batam. Ini Bung
2: apa
0: Andi.
2: Bung Duda?
0: Alhamdulillah sehat ini. Ini Bung Andi sehat, di ya? Tarowe ini ya. Jangan sampai ini yang janji-janji barahan ini sampai-sampai barahan ini milih lagu dari Mona ini janji manis gitu.
2: Bagaimana mau janji? Dia itu adik saya. Gimana?
0: Iya, siapa tahu mungkin mau dijodohkan begitu sama teman begitu apa? Siapa tahu mungkin Mas Andi mau jodohkan begitu.
2: Mana bisa jodohkan? Kita adik beradik. Kata orang Melayu adik beradik itu adik kakak kalau kemarin.
0: Iya, maksudnya bukan sama Mas Andi begitu, sama teman Mas Andi mungkin.
2: Oh
0: gitu.
2: Tidak lah. Nggak bagus jodohkan itu, harus lihat sendiri lah.
0: Makanya ini lagu ini salah, ini sebenarnya bukan janji manis ini, tapi janji Andi nih gitu. Jadi lagi apa nih? Lagi santai-santai saja ya?
2: Lagi duduk di teras rumah sambil ngopi.
0: Iya.
2: Menikmati rokoknya.
0: Sambil
2: menelpon Bung Duda yang paling baik hati, yang ganteng, yang tidak sombong, yang selalu buang sampah pada tempatnya.
0: Oke, kalau
2: semua itu baik buat Bung Duda.
0: Iya, lantaran saya mungkin dipuji-puji, ini langsung saja menyapa kayaknya ya. Lagu sudah habis lagu. Di Batam ini belum pernah hujan ya?
2: Sudah.
0: Batam sudah hujan. Sudah hujan di sana ya?
2: Iya. Tapi hujannya tidak merata. Dia suka hujan separuh-separuh lokal.
0: Begitu ya? Saya kira hujan
2: tidak
0: di sana.
2: Belum merata hujannya belum. Satu kepri ini
0: masih
2: belum
0: bukan
2: merata.
0: Hujan, masih apa nih? Terik begitu panas di
2: iya,
0: sana.
2: Iya di Kabupaten Lingga. Tidak ada hujan separuh juga, tidak merata juga. Kalau di Batam sudah ada hujan separuh, tapi itulah.
0: Gitu
2: tidak
0: ya.
2: Tidak merata hujannya.
0: Okay. Tapi kalau asap di sana kena juga dampaknya?
2: Tipis-tipis saja, tidak ini karena cuma kiriman dari Pekanbaru aja.
0: Oke, makanya pulang kampung saja biar tidak kena dampak asap begitu.
2: Iya, kalau pulang kerja di sini pulang kampung mau tinggalkan kerja lah kalau ngumpul seenaknya gitu kan.
0: Kumpul banyak-banyak dulu begitu baru pulang kampung begitu.
2: Iya, udah pasti anak rantau.
0: Iya, kalau di KBN itu atau di Bumban itu ya bagusnya itu beternak kayaknya ya.
2: Iya, karena tanah udah banyak disabet sama tambang nikel tuh.
0: Iya. Oke. Baik. Ya.
2: Di balik rindu ada dusta dari Jamal Mirdad penyumbang.
0: Di balik rindu ada dusta.
2: Iya. Jamal Mirdad ya.
0: Kalau tidak ada saya hadirkan di balik pintu saja gitu. Ada Fami di balik rindu katanya nih.
2: Ada dusta.
0: Ada dusta.
2: Jamal Mirdad ada, udah pasti adalah.
0: Jamal Mirdad. Oke, lagunya sudah ada ini. Oke, sebelum namanya kami melepas pelan-pelan kepergian dari
2: salam pertama buat Bung Duda sama operatornya. Semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama
2: semoga
0: pastinya.
2: Semoga dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Semoga dilancarkan semua aktivitasnya.
0: Amin.
2: Semoga apa lagi panjang umur, semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Pokoknya terima semuanya buat Bung Duda.
0: Amin. Saya aminkan saja meskipun saya tidak yakin ini doanya begitu ya. Kalau kalau Bung Andi yang anu saya kurang yakin. Kecuali mungkin di bawah-bawah ini lebe begitu atau Pak Ustadz.
2: Kecuali
0: mungkin
2: Bung Zul yang doakan
0: baru bisa ya. Bung Zul apa kabar itu?
2: Waduh kasihan masuk rumah sakit lagi tuh.
0: Aduh kita doakan saja ya mudah-mudahan.
2: Sudah keluar sebentar masuk lagi.
0: Tuh, iya aduh. Kita doakan mudah-mudahan keluar lagi begitu ya.
2: Iya mudah-mudahan kesehatan Bung Zul mudah-mudahan. Iya.
0: Amin. Ya saya aminkan ini, saya yakin kalau doa sahabat begitu ya mungkin ya.
2: Iya mudah-mudahan. Kita semua mendoakan, teman-teman iya. Semua mendoakan.
0: Apalagi letting begitu ya.
2: Kalau Bung Zul masuk kan dia selalu ajak Bung Zul dan saya bersama-sama katanya.
0: Ini seharusnya bukan saya ini karena saya jauh.
2: Kalau Bung Zul yang doakan dia cepat itu.
0: Seharusnya letingnya yang masuk ini gitu. Jadi ya bisa curhat. Banyak di dalam.
2: Bung Zul yang doakan supaya dia cepat sembuh itu. di rumah sakit kepala di mata kan.
0: Iya. Oke, bukan hanya penyiarnya juga yang doakan. Saya yakin juga ini pendengar ya, juga
2: semua,
0: ini.
2: Semua teman-teman yang selalu
0: pasti ini selalu doakan.
2: Cuma gitu. Mendoakan mudah-mudahan Bung Jul cepat sembuh itu.
0: Iya, saya kalau lewat di Jembatan Beri itu saya ingat Bung Jul itu.
2: Iya, kata Bung Nirwan di tetangga yang tak pernah ketemu, kata Bung Nirwan.
0: Tetangga yang tidak pernah bertemu begitu ya.
2: Sama Bung Ucen juga dengan Bung Zul gak pernah ketemu padahal tetangga.
0: Iya. Tapi setidaknya kita akrab lah di udara begitu. Meskipun
2: iya,
0: jarang ketemu kita begitu ya.
2: Kita kalau mereka sehat setiap saat kita bersama terus.
0: Iya. Meskipun jarang bertemu ya setidaknya bisa dibilang ya jarang goyang ini mungkin ya. Jarang goyang. Oke, ada siapa lagi selain Bang Zul ini?
2: Salamnya buat Ibu Farida sama Pak Wi di Tokyo, mudah-mudahan bergabung juga. Ada Rani, ada Sari, ada Ibu siapa lagi, ada Bunda Tiara, ada Bunda Emil, ada Mbak Kalin. Pokoknya buat semua-semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, baik.
2: Itu aja Bung Zuda, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus kembali ya buat Bung Andi di Batam ini sudah berpartisipasi juga bersama kami ya. Alhamdulillah sehat juga di malam hari ini. Oke, kita break dulu ya rekan Fami karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Jamal Mirdad ya, dan juga lagu dari Mona dengan judul Janji Manis, persembahan dari Mbak Rani dan juga persembahan dari Bung Andi di Batam.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Oke pendengar, masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Oke, ada lagu yang sudah dipilih tadi, sudah juga melengkapi kebersamaan kita, persembahan dari Bung Andi di Batam dan juga persembahan dari Mbak Rani ya di seputaran Ternate. Oke, kembali kami coba menyapa pendengar di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami ya. Bagi pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, ini langsung saja di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ini ya. Oke, langsung saja rekan Fami kita coba menyapa ya di line telepon kita ini. Langsung saja nih, halo selamat malam. Oke, ruang rindu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Andi di Bau-Bau. Ini belum ya, tidur ini.
1: Ya.
0: Belum tidur.
1: Hmm.
0: Belum ya?
1: Ya, selalu. Saya kucing gas sampai jam gas.
0: Iya, oke. Jadi mau pilih lagu dari siapa ini Bung Andi sini?
1: Yang cari.
0: Ya?
1: Mayang Sari.
0: Mayang Sari, apa tiada lagi nih?
1: Boleh juga tiada lagi malam ini, harus malam ini.
0: Harus malam ini ya Mayang Sarinya. Oke, harus malam ini. Kalau besok lain sudah basi begitu ya. Jangan sampai besok sudah berubah pikiran lagi.
1: Iya saja.
0: Iya, jadi harus malam ini begitu. Oke, lagunya sudah ready nih. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Hanya hibur-hibur saja pun sudah sudah tua begini. Pokoknya buat Bung Jura lah, pertanyaan selamat tugas sudah terlalu banyak kalau bersama keluarga. Semoga buat Bung Jura, buat Pak Tambo, Pengusang, saya, Bung Andi, Andi di Batam, Bung Fai, Bung Albar, Bung Tegar, Bung Agus, Bung Mbak Rani, Mbak Rika, Mbak Rani, Mbak Alim, Mbak Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda Mawari, dan semua pendengar baru tanpa kerja sama.
0: Oke, baik. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang rindu ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andi sini, salah satu warga Kota Bau-Bau, sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di malam hari ini. Dan pastinya sudah ada lagu yang dipilih ya rekan Fami, yang nantinya akan juga menutup kebersamaan kita juga di acara Ruang Rindu ya untuk edisi malam hari ini. Oke, satu penelpon lagi kami nanti nih bagi pendengar yang ingin juga berpartisipasi bersama kami sebelum kami cukupkan ya, karena jam di studio kami juga ini menunjukkan pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah.

Oke, sepertinya kita cukupkan acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Namun kami harap pendengar tetaplah bersama kami ya, karena nantinya tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadir dalam program acara Jazz Musik untuk juga menemani pendengar di tengah-tengah, juga mungkin untuk bersiap-siap ya, beristirahat malam di edisi malam ini, tepatnya tanggal 18 September 2026. Oke, kita cukupkan di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jazz Music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

0: kenapa Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas pukul.
1: Hah? Nggak seru. Melawan.
2: Perikan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: Jazz Music.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RRI Baubaung, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Baubaung, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Baubaung, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih.

manapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara, Rere Bau-Bau kembali hadir melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi Rere Digital yang diperluaskan dari Jalan Limbowulio, Kota Bau-Bau untuk edisi pagi hari ini, tepatnya tanggal 19 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

What?

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami yang halalan toiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rab, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna, serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda.

kami paham, maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum? Baginda Rasulullah bersabda, orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun anda berada, kami cukupkan lagu nuansa islami atau

0: Agung Religi yang sudah juga mengawali kebersamaan kita di Captain pagi hari ini. Dan setelah lagi RR Bowo akan tergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mutiara Pagi.
1: Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Kita kembali bersama untuk di segmen Mutiara Pagi edisi hari ini 19 September 2026. Dan sesuai jadwal yang terjadwal pagi hari ini, kita bersama dengan Bapak Dr. Abdul Ghafar MTHI, yang dimana beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Sulawesi Tenggara. Sudah ada di ujung sana ya, kita via Zoom pagi hari ini. Kita menyapa dulu beliau. Halo, assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kita cek sound dulu. Ini penangkapannya dari studio ke tempatnya Pak Dokter bagaimana ini? Aman Pak?
1: Aman
0: ya, berarti kita langsung aja kita bersama untuk di segmen kali ini Mutiara Pagi. Kita mengangkat topik yang relevan lagi nih dengan kehidupan hari-hari atau sekitar kita, menjadi muslim yang beruntung. Siapa sih yang tidak mau beruntung ya Pak Dokter ya?
1: Ya, betul.
0: Kayaknya semuanya pengen beruntung. Dan bagaimana kiatnya, bagaimana kuncinya, nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Ghafar sebagai narasumber di pagi hari ini. Silakan sebagai pengantar sebelum kita buka interaktif di segmen kali ini. Silakan Pak Dokter.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI Kendari yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita semua ingin menjadi manusia yang beruntung, menjadi muslim yang beruntung. Tetapi dalam keberuntungan itu bukan dengan gratis, tentu ada ketentuan, ada persyaratan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafa wa qanna Allahu bima atahu. Hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa seseorang itu akan menjadi manusia beruntung kalau memenuhi tiga kriteria, memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah qad aflaha man aslama, sungguh beruntunglah orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi muslim. Nah, ketika kita bicara tentang orang yang beruntung yaitu adalah orang muslim, maka pertanyaan lanjutannya, muslim yang bagaimana yang beruntung itu? Nah, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita membaca hadis-hadis Nabi, maka muslim yang sesungguhnya itu sebagaimana sabda Nabi adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati bukanlah muslim yang paling banyak sholatnya, bukan. Bukan muslim yang sejati itu adalah yang paling banyak ibadahnya, tapi al-muslimu, muslim yang sejati adalah muslim yang mampu menjaga tangannya, mampu menjaga mulutnya untuk tidak menyakiti orang lain. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk menjadi muslim yang bermanfaat. Muslim kalaupun tidak bisa bermanfaat, berkontribusi kepada yang lain, paling tidak jangan menyakiti orang lain, jangan mengganggu orang lain. Nah, inilah yang sesungguhnya yang kita butuhkan di tengah masyarakat kita. Apalagi saat ini kita sering menemukan saling caci, saling memaki antar satu muslim dengan muslim yang lain, atau satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, baik itu di media sosial maupun di dunia nyata. Karena itu kita sesungguhnya muslim ini bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar haji, tetapi bagaimana Islam itu betul-betul dalam pengamalan kita, dalam pengaplikasian kita. Kita tahu bahwa Islam itu punya tiga, berada di antara dua makna. Satu adalah assalam, itu dengan keselamatan. Itulah kenapa muslim ketika bertemu pertama kali dengan orang lain, sapaan pertamanya adalah assalamualaikum, artinya menyampaikan mendoakan keselamatan kepada orang lain. Yang kedua, Islam itu di tengah-tengah antara assalam tadi dengan istislam. Istislam itu apa? Pasrah, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang singkat bahwa muslim itu harus memperbaiki hubungannya dengan Allah tetapi tidak boleh mengabaikan hubungannya dengan sesama. Inilah manusia yang beruntung yang pertama. Yang kedua, muslim yang beruntung yang kedua adalah waruziqa kifafa, adalah muslim atau seseorang yang diberikan rizki yang cukup. Nah, yang menjadi unik pendengar RRI dari yang insyaallah dirahmati Allah adalah mengapa Rasulullah menggunakan bahasa rizki yang cukup, bukan rizki yang banyak. Maka kita tentu melihat ada banyak orang di dunia ini diberikan rizki yang banyak tapi belum tentu merasa cukup. Karena itu Rasulullah mengatakan yang bagus itu bukan rizki yang banyak, rizki yang cukup. Rizki yang cukup itu kaitannya dengan bagaimana kita merespon nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu. Maka dulu pada masa Nabi, Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan begini, "Atara kasratal mali wal ghina?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau melihat orang yang paling banyak hartanya itu adalah orang kaya? Jadi pertanyaan Nabi itu, apakah orang yang paling banyak hartanya itulah orang yang kaya? Abu Dzar Al-Ghifari ketika ditanya itu tidak bisa menjawab. Dia kemudian diam. Kenapa? Dia takut menjawab apa iya atau bukan. Ternyata Nabi melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, innamal ghina ghinal qalbi wal faqra faqral qalbi. Sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati, dan miskin yang sejati adalah miskin hati. Banyak orang punya materi cukup, bahkan lebih, tetapi selalu merasa miskin, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Maka kadang-kadang dia mengambil haknya orang lain, mengambil miliknya orang lain, bahkan menzalimi orang lain dan seterusnya. Ini bukankah kita lihat, mohon maaf ini, kita perhatikan orang-orang yang korupsi memangnya orang miskin? Bukan. Orang yang kaya. Tetapi kenapa masih mengambil haknya orang? Ya karena ada perasaan masih kurang. Ada perasaan bahwa ini belum cukup dan seterusnya. Maka orang yang beruntung yang kedua syaratnya adalah bagaimana kita ini merasa cukup terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Maka doa Nabi itu bukan minta kaya. Nabi itu tidak pernah berdoa, ya Allah kayakan saya dengan berbagai, tidak. Tetapi doa Nabi kepada keluarganya adalah adalah beliau mengatakan, Allahumma ya Allah cukupkan. Jadi bahasanya itu, Allahumma ya Allah cukupkan kepada keluargaku itu kutan, artinya rezeki yang cukup. Yang penting sudah ada makan, sudah ada minum, sudah ada ini, cukup ya Allah. Cukupkan rezeki kepada ala Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Jadi Allahumma marzuqhu. Jadi ya Allah berikan rezeki kutan, rezeki yang cukup, rezeki yang pokok li ali Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu doa Nabi. Bukan doa minta rezeki yang banyak, minta materi yang banyak. Karena itu mari kita pendengar RRI punya saat atau memandang rezeki itu, sudahlah kalau sudah begini rezeki saya insya Allah cukup, maka kita akan nyaman hidup. Yang ketiga masih ada kaitannya dengan yang kedua adalah wakanna Allahu bima atahu, adalah merasa cukup atau selalu melihat rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi memiliki sifat qanaah. Nah, tentu kita bertanya-tanya, apa itu sifat qanaah? Sifat qanaah itu adalah ittila' bima fi aydihim wa adamul ittila' ila ma fi aydin nas. selalu melihat rezeki yang ada di tangannya dan tidak menoleh rezeki yang ada pada orang lain. Jadi kalau kita perhatikan, dia itu melihat rezeki yang ada di tangannya. Artinya yang dia miliki itulah rezekinya dan tidak pernah melihat rezeki orang lain. Nah, yang masalah di antara kita ini seringkali kita tidak menerima rezeki yang kita miliki, bahkan selalu menoleh, selalu memperhatikan rezeki orang lain. Sehingga karena selalu memperhatikan rezeki orang lain, ada kebuan, ada dengki, ada merasa bahwa ini kenapa kok rezeki saya segini, kenapa orang lain kok banyak. Itu tadi, apa? Tidak memperhatikan rezeki yang ada pada dirinya. Yakinlah, rezeki yang kita miliki saat ini banyak diidamkan oleh orang lain. Orang yang punya sepeda motor, lalu kemudian karena selalu melihat orang yang punya mobil, dia akan tidak bersyukur. Dia akan mengatakan, kenapa kok orang lain punya mobil? Kenapa saya kok motor? Padahal rezeki motor yang dia miliki diincar oleh orang lain. Siapa yang mengincar orang lain? Yang bagaimana yang mengincar rezekinya adalah orang-orang yang tidak memiliki sepeda motor, orang-orang yang belum memiliki kendaraan. Pasti dia mengatakan, ya Allah berikan saya rezeki dalam bentuk sepeda motor. Padahal yang punya motor tidak bersyukur. Dia maunya yang itulah yang disebut dengan tidak memiliki sifat qanaah. Karena itu mari, kalau Nabi itu supaya muncul sifat qanaah ini, beliau mengatakan cara memunculkan sifat qanaah itu adalah unzur ila man huwa dunakum wala tanzur ila man huwa fawqakum. Selalulah lihat orang yang lebih kurang dari kita, orang yang lebih menderita dari kita, dan jangan selalu melihat orang yang lebih dari kita, karena itu menghilangkan rasa syukur di dalam diri kita. Saya kira itu tiga poin yang disampaikan oleh Rasulullah tentang manusia-manusia yang beruntung hidup di muka bumi ini. Begitu, Mbak.
0: Masya Allah. Jadi memang ini ada di sekitar kita ya, Pak Dokter ya. Jadi ini dekat ya, sekali dengan keseharian kita. Jadi ketika kita sudah punya tiga hak istimewa ini, otomatis tentunya keberkahan akan menyelimuti kita setiap harinya ya, pastinya. Nah, pendengar kita Buka Interaktif untuk Anda, ini topik kita luar biasa nih, seru. Kita bakal bahas lagi lebih lanjut. Kita Buka Interaktif boleh 0401 3124 008. Silakan Anda yang ingin bergabung. Dan ternyata Pak Dokter sudah ada Pak Faiz ini dari Buteng, Buton Tengah. Kita menyapa dulu. Halo, assalamualaikum. Ya. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam, Mutiara pagi, Mbak Mula.
0: Iya, Pak Faiz, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ini memang sangat benar topik ini diangkat ini pagi ini, Mbak Mula.
0: Ini topiknya seru ini, Pak Faiz. Karena ada di dekat-dekat kita nih.
2: Tadi Pak Ustadz sudah mengatakan Pak Ustadz tadi sudah menyampaikan di mukadimah bahwa Islam yang Muslim sejati itu adalah jangan kita menyakiti orang lain.
0: Iya, betul.
2: Tapi begini Pak Ustadz, kalau saya mengamati akhir-akhir ini di sosial media, wah, saling hujat menghujat, saling mencaci maki, bahkan mohon maaf Pak Ustadz, bukan saya membela kepala negara, bahkan presiden bukan paduh. Dibuling, dihina, dicaci maki. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, kalau kita mendengarkan di sosial media itu ada yang menghina ke negara atau menghina siapapun, apa yang mendengarkan juga itu termasuk berdosa atau bagaimana Pak Ustadz? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, saya menganalogikan begini Pak Ustadz, kadang kalau kita punya uang 100 ribu, mau dipinjam orang, saya pinjam uang dulu barang 50 ribu. Waduh, saya sudah tidak punya uang ini, habisin uang saya ini. Nah, apakah itu saya mensyukur nikmat atau saya mensyukur nikmat? Amun pinjarannya Pastor Dawalan. Assalamualaikum.
0: Yes, ya Pak Faiz. Ini memang agak ironi juga Pak Dokter ya. Jadi kalau kita lihat di sosial media ini, kalau kita buka sosial media setiap hari, bahkan ya setiap waktu, setiap saat, menyakiti orang lain, kemudian mungkin mencaci maki, kemudian juga menilai dari satu unsur atau satu pihak, mengamati di sosial media. Nah, bagaimana ini Pak Kiai, kalau pandangan dari Pak Dokter, kalau pandangannya dari Pak Dokter ini seperti yang disampaikan Pak Faiz tadi. Jadi kalau kita amati, kalau kita cuma baca-baca, kemudian kita tersulut emosi, apakah juga kita termasuk satu golongan sama mereka atau seperti apa nih? Kemudian tadi yang kedua, yang kedua tadi juga disampaikan oleh Pak Faiz di Buteng itu, misalnya kalau dia punya kayak uang 100.000, mungkin sisa 100.000, kemudian dipinjam 50.000, lantas Pak Faiz menyampaikan, saya sudah tidak punya uang ini, soalnya sisa ini mi uangku, tidak mungkin saya mau kasih lagi. Bagaimana ini Pak Dokter, apakah dia termasuk orang yang kurang beruntung atau seperti apa nih?
1: Oke. Di media sosial kok dulu nabi untuk orang menakan berdoa orang untuk caka atau mencaci orang itu nabi langsung saya ingat untuk caci maki orang, saya ini diutus oleh Allah bukan untuk melaknati orang. Jadi Nabi di artinya ketika Nabi itu diajak merespon terhadap ketidakbaikan untuk bagaimana menjelekkan orang, bagaimana mencaci orang, bagaimana memaki orang, itu Nabi mengatakan lastu ba'istu la'anan, saya ini dikirim oleh Allah bukan untuk dilaknat, untuk melaknati orang, bukan untuk mencaci maki orang. Bahkan ketika Nabi di apa namanya ya, di suatu ketika ada orang lewat itu, lalu orang ini mendoakan Nabi supaya celaka, dia katakan begini, assalamu alayka ya Muhammad, bukan assalamu, tidak ada lamnya, tapi assalamu, assalamu alayka ya Muhammad, semoga

Nah, setelah dilakukan identifikasi, karena ini sudah lebih dari kelima, mungkin banyak problem-problem kesulitan dibanding temuan jenazah di bawah hari kelima. Demikian, Mbak.

0: Alhamdulillah dari sampai hari
1: terima karena jengkel suaminya direndahkan. Beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh orang itu. Kamu tidak dengar apa Nabi bilang. Jadi lalu Nabi mengatakan, "Kuntu asma'u," saya dengar. Bukan saya tidak dengar, saya dengar. Artinya Nabi itu tidak mau merespon sesuatu itu dengan kejelekan. Makanya salah satu sifat Nabi yang menonjol dalam hidupnya itu adalah selalu memutus keburukan dengan kebaikan. Jadi selalu memutus bagaimana keburukan itu dijawab dengan kebaikan. Makanya doa-doa Nabi ketika dizalimi itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada masyarakat karena mereka tidak paham. Nah, ini juga di media sosial, apalagi pejabat-pejabat kita, pemerintah kita, hakul yakin saja tidak ada di antara pemerintah kita itu yang mau mencelakai masyarakatnya. Semuanya ingin berbuat baik, semuanya ingin yang terbaik untuk masyarakatnya. Karena itu ya, kita hargai usaha-usaha mereka, kita dukung, kita support. Kritik boleh, tetapi mencaci maki, menzalimi itu tidak di agama. Itu kepada siapapun pendengar RI, mencaci maki kita di situ yang terbaik masyarakat kita. Jadi cukuplah kritik, kalau memang tidak setuju silakan kritik, tapi dengan yang baik.
2: Atau mending mungkin di
1: kan bukankah kan, sholat ya? Mengajarkan kita mbak kalau iya kan begitu juga kalau sholat mbak tuh
2: iya,
1: kalau betul. Misalnya imamnya salah ketika sholat itu kan bukan berarti tidak boleh ditegur yeah. Tapi kan harus sopan dengan mengatakan subhanallah kan yeah. Begitu
2: apa ditepuk iya, belakangnya yeah,
1: bukan kali itu ditepuk yang seterusnya. Jadi bukan dalam bentuk cucian, tapi kritik menegur itu kewajiban kalau salah, tapi caranya itu yang harus juga kita ikuti dengan cara yang baik. Gitu mbak ya. Yang kedua tadi pertanyaan beliau, gimana kalau mau itu perang sebenarnya punya, tapi bilangnya tidak punya. Ini ada dua mbak yang untuk saksikan. Kalau kita bantu orang itu, kita kenal ini orang tukang tanglang. Memang berhutang, dan ketika berhutang itu susah bayarnya, susah dia bayar kalau dia berhutang.
2: Nah, susah ditagihnya.
1: Dalam hukum fikih, ya susah ditagihnya lah. Atau yang kan seorang bercanda mbak, kalau dia berhutang kayak kucing, tapi ketika ditagih kayak macan.
2: Berubah jadi macan, lebih jahat lagi. Lebih kejam ya, Pak Dokter ya.
1: Iya, lebih kejam yang punya uang. Kalau ada orang semacam itu, dalam kitab fikih itu haram mengganggu orang semacam itu. Kalau kita sudah tahu, jangan. Karena itu membantu dia untuk bikin durhakin maksiat, karena bayar itu juga bagian dari. Tapi orang itu betul-betul memberikan bantuan dan bukan dipetik orang yang tidak mau bayar hutang, itu kita punya kewajiban untuk membantu. Bagian dari ya, karena kan ada hadis Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Seseorang akan mendapatkan pertolongan dari Allah sepanjang orang itu membantu saudaranya. Jadi ini bahasa Nabi. Jadi Allah akan membantu kita ketika kita membantu orang lain. Ya. Yang saya mau ingatkan pada pendengar RRI, jangan membiasakan mengatakan tidak kalau ada. Itu jangan membiasakan mengatakan tidak kalau ada. Kenapa? Itu akan berdampak pada rezeki kita. Kan ada hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu kata Allah menurut dugaan hambaku. Kalau hambaku mengatakan tidak, maka tidak. Maka seseorang yang selalu mengeluh tentang rezekinya yang sedikit, rezekinya yang tidak cukup dan seterusnya, Allah tidak cukupkan.
2: Itu jadi doa juga berarti ya, Allah, jadi doa.
1: Iya. Jadi coba kita lihat orang yang selalu mengatakan cukup, orang yang dermawan itu kan merasa bahwa masih ada, makanya dia berbagi dengan orang. Maka orang dermawan tidak pernah semakin miskin, malah semakin lapang, semakin nyaman hidupnya. Karena itu tadi prinsipnya.
2: Iya,
1: itu kata Allah itu ana inda dhanni 'abdi bi, saya itu tergantung dugaan hambaku. Kalau hambaku mengatakan Allah itu pelit, saya pelit. Kalau hambaku mengatakan saya itu maha kaya, saya itu pemurah, saya akan maha kaya dan pemurah. Jadi kita ini juga perlu punya husnuzon, prasangka yang baik terhadap Allah, terutama kaitannya dengan rezeki. Sehingga jangan sedikit-sedikitnya mengeluh, aduh susahnya hidup sekarang,
2: ini
1: susahnya
2: ekonomi,
1: serba mahal.
2: Iya, apa-apa seperti itu. Iya ya, betul.
1: Apa itu?
2: Sedikit-sedikit mengeluh ya, nanti betul.
1: Kira-kira iya begitu sih, Mbak. Ya.
2: Mungkin kalau untuk Pak Faiz juga masukan, mungkin ada baiknya kalau dilihat track recordnya dulu kali Pak Dokter ya. Kalau memang orangnya ya tidak punya track record yang buruk mengenai pinjam meminjam ini, kenapa tidak kita tolong kan ya? Ya kalau lain ya, lagi betul. Lain lagi halnya kalau memang punya track record yang buruk ya Pak Dokter ya. Mungkin kita menolaknya secara halus, mungkin saya punya keperluan lain lagi yang akan diselesaikan, jadi mungkin belum bisa membantu gitu loh. Jangan langsung bilang tidak ada.
1: Iya, betul.
2: Baik, mudah-mudahan bisa menjadi
1: Itu bahasa gini Mbak, bahasa Al-Quran itu kan ada. Ya, dalam Al-Quran itu kan ada ayat itu di surah Al-Baqarah, ayat-ayat awal itu qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza, perkataan permohonan maaf ya, qaulun yang baik dan maaf saban itu lebih baik dari tapi cecik tapi jelek
2: dibantu tapi dijelek-jelekan ya.
1: Ya begitu. Tidak baik.
2: Ya Allah, ya Rabbi. Baik, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Faiz tadi di Buton Tengah. Satu pertanyaan lagi mungkin Pak Dokter. Ini titipan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Izin ingin bertanya, apakah orang yang memiliki banyak harta, jabatan atau kesuksesan dunia itu otomatis adalah orang-orang yang beruntung? Bagaimana kalau Islam memandang keberuntungan seperti ini? Mohon pencerahannya.
1: Iya. Iya, makasih banyak. Ini pertanyaan lo yang luar biasa. Nah, apakah orang yang banyak hartanya itu otomatis orang yang paling beruntung? Prinsip Islam, prinsip Nabi itu sederhana. Khairun nas anfa'an. Terbaik yang bermanfaat pada orang lain. Itu sebanyak pun faktor, tapi kalau manfaat sama orang yang tidak dengannya, karena pada akhirnya yang dihitung itu sebanyak kebermanfaatan keberadaan kita ini atau materi kita ini kepada orang lain. Kalau ada orang kaya tapi dermawan, suka berbagi, suka membantu orang, bayar zakat dan seterusnya, itulah manusia yang beruntung. Dulu saya mau cerita dulu Mbak, itu pada masa Nabi, itu orang-orang miskin itu pernah datang ke Rasulullah. Tapi orang banyak, dia kayak orang protes, unjuk rasa lah kalau sekarang. Dia begini, ya Rasulullah, zahab ahlu dusur, enak itu orang kaya ya Rasul. Enak orang kaya, kaget Nabi, kok bisa begitu? Coba bayangkan ya Rasul, mereka sholat yusalluna kama nusalli, mereka sholat sama dengan kami sholat. Mereka puasa sama dengan kami puasa. Artinya pahalanya pasti sama. Tapi kata mereka wa yatasaddaquna bi fuduli amwali, tapi mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Mereka bisa ini dengan materinya. Lalu Nabi mengajarkan, kalau kamu ingin pahalamu sama dengan orang kaya, maka amalkan ini. Ya, amalkanlah, diajarlah oleh Nabi. Apa itu? Baca tasbih 33 setelah sholat, tahmid 33, takbir 33. Akhirnya ini orang-orang miskin bahagia. Bahagianya bilang, oh alhamdulillah, ternyata kita bisa sama dengan orang kaya. Mereka pulanglah, datanglah ke masjid waktu sholat. Mereka setelah sholat, dia dengan bangganya membaca tasbih. Subhanallah 33, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33, 33. Pas dengan pelan-pelan dia dengar, kok ini orang kaya di sampingku kok baca juga. Katanya ini amalan untuk orang miskin, tapi ini orang kaya kok baca juga.
2: Tambah kaya dong ya.
1: Dia datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau telah mengajarkan kami supaya sama dengan orang kaya, tapi ternyata orang kaya baca juga, gimana itu? Maka Nabi mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah keutamaan orang yang diberikan rezeki oleh Allah lalu dipakai untuk bermanfaat kepada orang lain. Jadi kalau ditanya tadi, apakah beruntung orang yang memiliki harta? Tergantung dia pakai atau tidak. Malah kalau tidak dia pakai untuk bermanfaat ke orang lain, malah dia akan setengah mati mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Gitu, Mbak.
2: Aduh, kita masih punya banyak pertanyaan sebenarnya, Pak Dokter, tapi sayang karena terkendala waktu kita pagi hari ini ya. Banyak pertanyaan pasti karena topiknya luar biasa pagi hari ini, Pak Dokter. Jadi memang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau ingin beruntung ya memang ada beberapa kiat yang harus kita lakukan. Tadi sudah ada bocoran-bocorannya dari Pak Dokter ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi apa ya, bisa menjadi tambahan pengetahuan dan informasi dan bermanfaat juga untuk Anda yang mendengarkan kita pagi hari ini. Mungkin sedikit Pak Dokter sebagai penutup kebersamaan kita di akhir kesimpulan, mungkin ya sedikit boleh deh untuk mengakhiri seluruh rangkaian informasi yang disampaikan di Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Dokter.
1: Oke. Mari kita hidup di dunia ini, apapun yang telah diberikan oleh Allah atau ditakdirkan oleh Allah kepada kita, terima. Dan bagaimana harta-harta atau materi yang diberikan Allah kepada kita itu, kita maksimalkan kebermanfaatannya untuk digunakan beribadah dan untuk digunakan berbagi kepada sesama. Diberikan kepada keluarga, diberikan kepada orang lain, itulah sesungguhnya harta yang kita miliki. Karena harta sebanyak apapun, kalau tidak digunakan dengan baik, tidak digunakan untuk bermanfaat kepada sesama, maka harta itu akan menjadi senjata makan tuan, akan menjadi ular yang akan menggigit kita di hari kiamat nanti. Karena itu kita memiliki kemampuan untuk bermanfaat kepada orang apapun yang kita miliki. Orang yang punya berbagai dengan ilmu, orang yang memiliki jabatan itu untuk bermanfaat orang, orang yang memiliki materi kepada saudara-saudara kita. Yang kalau ini yang kita lakukan, kita manusia paling beruntung hidup di kamu ini. Begitu, Mbak.
2: Baik Pak Dr. Abdul Ghaffar, terima kasih atas pencerahan dan juga informasi yang diberikan sama-sama kepada kami pagi hari ini dengan topik menjadi muslim yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan muslim yang beruntung ya Pak Dr. ya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sehat ya, ya, pastinya Pak Dr. Sampai amin. Ketemu lagi di topik-topik istimewa lainnya bersama di RRI Kendari. Terima kasih kesempatannya pagi hari ini, walaupun singkat, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, itulah tadi kita sudah bersama, berbincang bersama Pak Dokter Abdul Ghaffar MTHI. Dan kita habis mengangkat topik menjadi muslim yang beruntung, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua menjadi golongan muslim yang beruntung tentunya. Sesaat lagi pendengar, jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kembali kita akan update warta daerah pagi hanya di RRI Pro 1 Kendari. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini.
2: Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat selaku pengelola akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita Anda.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbo Wulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Menapaki dunia kampus, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayanu Iksanuddin bekali 118 mahasiswa menjadi tenaga kesehatan profesional. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Sabtu 19 September 2026 bersama saya Fioni Anandahak, juara harapan 3 Lomba Baca Berita RRI Kota Bau-Bau. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Afrian Syah melaporkan.
1: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini.
4: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan, penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
1: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
4: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nakoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Bau-Bau memperkuat edukasi keimigrasian serta Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, serta Tindak Pidana Perdagangan Migran atau TPPM. Kegiatan digelar di ruang pertemuan Pemkab Buton Selatan, Kamis 17 September 2026. Sekretariat Daerah Buton Selatan, Laode Harwanto mengatakan, informasi mengenai prosedur resmi perjalanan ke luar negeri perlu diteruskan kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Hal ini untuk mencegah warga menjadi korban karena kurang informasi. Kegiatan tersebut membahas layanan Easy Passport, termasuk persyaratan dan mekanisme pengurusan paspor, serta risiko keberangkatan ke luar negeri secara non-prosedural. Harwanto menekankan, karakteristik Buton Selatan sebagai daerah kepulauan membuat mobilitas masyarakat keluar daerah dan luar negeri perlu diikuti pemahaman dokumen serta prosedur resmi. Perangkat daerah diminta turut menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Pemkab Buton Selatan selanjutnya mendorong edukasi keimigrasian dan pencegahan TPPO serta TPPM disebarluaskan melalui perangkat daerah, kecamatan, desa, dan kelurahan. Sinergi dengan Kanim Bau-Bau diharapkan memperkuat perlindungan warga dari risiko perdagangan orang dan keberangkatan non-prosedural. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar sosialisasi nomor tunggal panggilan darurat NTPD 112. Kegiatan digelar di Aula Bapeda Buton Tengah Kamis 17 September 2026. Layanan 112 disiapkan sebagai kanal tunggal pengaduan kegawat daruratan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat respons di daerah. Layanan ini juga mengintegrasikan penanganan darurat lintas sektor. Ketua Tim Fasilitas PMPB, Early Warning System, dan Layanan 112 Komdigi, Agung Setia Utomo menjelaskan, Layanan 112 merupakan bagian dari penataan nomor telekomunikasi darurat menuju konsep Indonesia Single Emergency Number. Pemerintah daerah akan mengoperasikan layanan 112 dengan menerima dan memverifikasi laporan masyarakat. Selanjutnya, laporan diteruskan kepada instansi terkait sesuai jenis kegawat daruratan. Layanan 112 diakses masyarakat tanpa pulsa dan akan melibatkan Dinas Kesehatan, Damkar, Satpol PP, BPBD, serta kepolisian. Penerapan layanan ini diharapkan memperpendek waktu respons dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Buton Tengah.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Menapaki dunia kampus, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayanu Iksanuddin bekali 118 mahasiswa menjadi tenaga kesehatan profesional. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
2: Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat selaku pengelola akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita Anda, cita-cita keluarga Anda.
5: Memasuki dunia perguruan tinggi menjadi babak baru bagi 118 mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayanu Iksanuddin FKM Unidayan. Melalui pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB, mahasiswa tidak hanya diperkenalkan dengan lingkungan kampus, tetapi juga dibekali pemahaman akademik, organisasi, kode etik, hingga kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja. Dekan FKM Unidayan, Dr. Rininta Andriani, saat pembukaan PKKMB FKM Unidayan tahun akademik 2026-2027 pada Jumat mengatakan, mahasiswa baru perlu memanfaatkan masa perkuliahan untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi. Menurutnya, dunia kerja membutuhkan lulusan yang tidak hanya memiliki knowledge dan skill, tetapi juga integritas serta kemampuan bekerja sama dalam sebuah organisasi.
2: Kami

0: usaha pribadi. Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat selaku pengelola akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita Anda, cita-cita keluarga Anda.
1: Pesan tersebut sejalan dengan tema PKKMB, yakni membentuk mahasiswa kesehatan masyarakat dan gizi yang berkarakter, berintegritas, dan berjiwa sosial. Ketua Panitia PKKMB, Wahyudin, mengatakan kegiatan ini bertujuan membekali mahasiswa menuju pemahaman mengenai sistem pendidikan tinggi dan lingkungan akademik, sekaligus membantu mahasiswa lebih mudah beradaptasi dan mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia kerja. Dari 118 mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB, sebanyak 70 mahasiswa berasal dari program studi kesehatan masyarakat dan 48 mahasiswa lainnya dari program studi ilmu gizi.
2: Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada pihak dekanat, jajaran pimpinan fakultas, para guru dosen, narasumber, serta seluruh panitia yang telah bekerjasama menyukseskan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi mahasiswa tahun baru dalam menempuh masa perkuliahan.
1: Mahasiswa mendapatkan berbagai materi untuk membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan akademik. Materi tersebut antara lain profil dan visi misi fakultas, pengenalan dosen, administrasi keuangan dan sarana prasarana, kurikulum, implementasi kampus berdampak, organisasi kemahasiswaan, kode etik, serta sistem penjaminan mutu internal. Mahasiswa juga mendapatkan materi administrasi akademik sesuai program studi, termasuk pengenalan peminatan bagi mahasiswa kesehatan masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 3 desa Kabupaten Buton Selatan diarahkan menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama di Desa Bahari 2, Molona, dan Banabungi, Kamis 17 September 2026. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengatakan, KNMP harus menjadi ekosistem ekonomi perikanan yang memberikan kemudahan kepada nelayan mulai dari melaut hingga memasarkan hasil tangkapan. Fasilitas yang dibangun juga harus mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan. Kawasan KNMP akan dilengkapi tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, pabrik eksportable, cold storage, dan kios perbekalan. Terdapat pula fasilitas docking, perbengkelan, penerangan kawasan, air bersih, dan jalan lingkungan. Kepala Dinas Perikanan Buton Selatan, Madinah Hasmar, mengatakan, pemerintah daerah akan mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan penguatan kelembagaan nelayan. Sinergi pemerintah desa dan masyarakat juga akan diperkuat. Pembangunan KNMP di 3 desa menjadi bagian dari penguatan kawasan nelayan di Buton Selatan. Bupati Muhammad Adios meminta fasilitas yang dibangun dijaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan nelayan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Menapaki dunia kampus, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayun Iksanuddin bekali 118 mahasiswa menjadi tenaga kesehatan profesional. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja, saya Fioni Ananda Haq mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran,

diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesungguhnya.
1: Esensi Buku RRI Bau-Bau.
2: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Oke, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda juga mengikuti penyampaian Warta Kepton Pagi untuk edisi siar tepatnya tanggal 19 September 2026. Nah, semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di suasana pagi ini, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda ya, baik itu informasi dari Kota Bobo sendiri maupun juga lingkup Kepulauan Buton. Nah, pendengar, seperti biasa kembali lagi kami updatekan beberapa informasi terkini ya, baik itu informasi dari Kota Bobo sendiri maupun juga informasi dari beberapa daerah yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara. Selamat pagi juga bagi pendengar yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Apa kabarnya juga di pagi ini ya? Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu dan selamat menjalankan aktivitas ya, buat pendengar yang mungkin masih beraktivitas di hari Sabtu ini ataupun juga pendengar yang mungkin sudah menikmati waktu luangnya di hari Sabtu ini, dan semoga saja Anda juga bisa memanfaatkan dengan beragam kegiatan yang pastinya bisa juga menghibur Anda di sepanjang hari nantinya. Nah, pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita, kami updatekan satu informasi. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai Bupati Buton Tengah ya. Ini lantik PJ, Sekda dan juga 16 pejabat di Buton Tengah. Nah, pendengar, Bupati Buton Tengah yaitu Azari melantik Armin sebagai pejabat atau PJ Sekretaris Daerah dan juga 16 pejabat administrator maupun juga pengawasan lingkup pemerintah Kabupaten Buton Tengah di kantor Bupati Buton Tengah pada Rabu, tepatnya tanggal 16 September 2026. Ya, adapun juga pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan jabatan maupun juga pembinaan karir aparatur sipil negara atau ASN untuk memperkuat efektivitas pemerintah maupun juga pelayanan publik. Nah, pengangkatan Armin sebagai PJ Sekda ditetapkan melalui keputusan Bupati Buton Tengah nomor 427 atau 427 tahun 2026. Sementara untuk pengangkatan 16 pejabat administrator dan juga pengawas ini ditetapkan melalui keputusan Bupati nomor 428 atau 428 tahun 2026. Nah, pendengar, adapun dalam arahannya, Bupati Azari juga menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, kompetensi, rekam jejak, dan juga jenjang karir dalam proses penataan jabatan. Azari juga meminta seluruh pejabat yang juga dilantik menjalankan amanah secara bertanggung jawab maupun juga bisa memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, pendengar, terkait informasi lebih update-nya mengenai 16 pejabat administrator dan juga pengawas yang dilantik, Anda bisa update kembali ya informasi kami di rri.co.id. Ini terkait Bupati Buton Tengah lantik PJ Sekda dan juga 16 pejabat. Kami masih kembali dengan beberapa informasi yang nantinya kembali kami rangkumkan bagi Anda. Jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz di segmen musik dan informasi.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami ya di segmen musik dan informasi langsung dari seputaran kawasan Limbawulio Tangana Padang, tepatnya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Oke, kembali kami updatekan saat informasi, ada pun juga informasi yang kami hadirkan ini mengenai pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya, atau KDKMP Desa Doda Bahari Kecamatan Sangia Wambulu di Kabupaten Buton Tengah ini terus berlanjut. Nah, pendengar, hingga Kamis kemarin, tepatnya tanggal 17 September 2026, pekerjaan di lokasi ini difokuskan pada penyelesaian pemasangan atap dan juga pengerjaan instalasi listrik. Ya, adapun pada bagian rangka dan juga atap, bahwa saja pekerja melanjutkan pemasangan sejumlah atap yang juga masih tersisa. Nah, pekerjaan dilakukan secara bertahap sembari menunggu tambahan material berupa 7 lembar atap yang masih juga dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian tersebut. Nah, sedangkan di sisi lain, pekerjaan instalasi listrik mulai juga memasuki tahap pemasangan kabel, dan juga tahapan ini dilakukan sebagai bagian dari penyiapan jaringan kelistrikan bangunan KDKMP Desa Doda Bahari untuk juga mendukung kebutuhan operasional koperasi setelah fasilitas ini selesai dibangun. Nah, Babinsa Desa Doda Bahari serta Mas Nur ini turut juga memantau perkembangan pembangunan di lokasi. Nah, pemantauan dilakukan sebagai bagian dari pendampingan kewilayahan sekaligus juga untuk melihat secara langsung tahapan pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, pendengar, adapun pembangunan KDKMP Desa Doda Bahari di wilayah Kecamatan Sangia Wambulu ini diharapkan dapat terus berjalan sesuai tahapan hingga selesai. Nah, karena nantinya keberadaan fasilitas koperasi tersebut diharapkan dapat juga mendukung kegiatan ekonomi maupun juga bisa memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Kita ke informasi berikutnya, adapun juga informasi yang kami updatekan, pemerintah Kota Bau-Bau ini perkuat sinergi keamanan pembangunan bersama Pangdam Hasanuddin. Nah, pendengar, adapun pemerintah Kota Bau-Bau ya, ini memperkuat sinergi dengan jajaran TNI dan juga unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus juga mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah. Nah, adapun juga penguatan sinergi tersebut juga dibahas dalam jamuan makan malam bersama Pangdam Hasanuddin, yaitu Majen TNI Bangun Nawoko, tepatnya di rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau. Nah, adapun Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota WOD Hamsina Bolung maupun juga jajaran Forkopimda ini hadir juga dalam kegiatan tersebut. Nah, adapun juga pertemuan dihadiri Bupati Buton Selatan yaitu Muhammad Adios serta Sekretaris Daerah Kabupaten Buton yaitu WOD Syamsuddin yang juga mewakili Bupati Buton. Nah, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau WOD Darussalam juga menyampaikan bahwa saja kunjungan Pangdam ini juga menjadi momentum mempererat komunikasi maupun juga silaturahmi antara pimpinan daerah. Nah, karena menurutnya sinergi lintas lembaga penting juga untuk menjaga keamanan maupun juga ketertiban masyarakat. Nah, Sekda juga menambahkan bahwa saja pemerintah Kota Bau-Bau mengapresiasi dukungan TNI, Polri dan juga seluruh unsur Forkopimda terutama dalam menjaga kondusivitas daerah. Nah, kolaborasi antara lembaga diharapkan bisa juga terus diperkuat sehingga dapat juga mendukung pelaksanaan pembangunan maupun juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pendengar, kemarin Polda Sulawesi Tenggara ya, atau Sultra, ini menggelar doa bersama dalam rangka memperingati hari jadi ke-30 di Masjid Al-Amin Polda Sultra, Jumat tepatnya 18 September 2026, dengan juga menghadirkan Ustadz Dr. Haji Dasat Latif untuk juga memberikan tausiah kepada personil. Nah, kegiatan ini diikuti Kapolda Sultra yaitu Irjen Pol Himawan Bayu Aji serta Wakapolda Sultra Brigjen Pol Budi Hermawan, para pejabat utama Ketua Bayangkari Daerah Sultra yaitu Nyonya Ika Himawan dan juga pengurus maupun juga personil Polda Sultra, sementara personil Polres Jajaran ini mengikuti kegiatan secara daring. Nah, pendengar, Kapolda Sultra juga menyampaikan peringatan hari jadi ke-30 juga diisi dengan doa bersama lintas agama. Ini juga sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan Polda Sultra sejak berdiri pada tahun 1996. Nah, pendengar, personil beragama Hindu ya, ini melaksanakan juga doa bersama di Pura Dharma Cakti Raharja yang juga dipimpin Pendeta Aibda Made Sastrawan, sedangkan untuk personil Nasrani ini mengikuti doa bersama di Gereja Oikumene Polda Sultra yang juga dipimpin Pendeta Dr. Haji Lusi Setiawan. Nah, pendengar, menurutnya bahwa saja perjalanan 3 dekade ini juga harus menjadi pengalaman maupun juga pembelajaran bagi personil untuk juga meningkatkan kualitas pengabdian maupun juga menjalankan setiap tugas dengan tulus, ikhlas maupun juga penuh tanggung jawab. Kapolda juga mengingatkan personil agar pelaksanaan tugas kepolisian juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dengan juga mengedepankan semangat hadir dan juga berbuat dan juga bermanfaat. Nah, pendengar, ada pun juga dalam informasi yang kami updatekan ya, bahwa saja dalam tausiah Ustadz Dasat Latif juga menyampaikan tentang kekuatan doa dan juga cara Allah mengabulkan doa seorang hamba yang dapat juga diberikan sesuai permintaan, terutama dalam bentuk yang atau lain yang juga lebih baik ditunda hingga waktu yang tepat maupun juga menjadi kebaikan di akhirat. Ia juga mengingatkan agar doa tidak hanya juga ditujukan untuk kepentingan dunia seperti harta, kedudukan maupun juga jabatan, tetapi juga memohon kehidupan yang baik dan juga husnul khatimah. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan ya, masih berasal dari seputar Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kabupaten Buton Selatan atau Busel, yaitu Bupati Adios dan juga Bupati Buton Utara atau Butur, yaitu Afirudin Matharam, ini memberikan respon berbeda ya ketika ditanya mengenai dukungan subsidi penerbangan Super Airjet atau SAJ rute Bau-Bau Makassar. Nah, pendengar, adapun Adios juga menyebut perlu dimusyawarahkan, sementara Arifuddin masih akan juga mempelajari surat pengajuan dukungan sebelum juga membahas bersama ya tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Nah, adapun juga pernyataan kedua kepala daerah tersebut juga disampaikan setelah mengikuti pertemuan bersama Ombudsman RI tepatnya di kantor Wali Kota Bau-Bau pada Rabu tanggal 16 September 2026. Nah, pertemuan juga dipimpin anggota Ombudsman RI koordinator bidang perekonomian yaitu Abdul Gofar dan juga turut dihadiri pula Bupati Muna Bahrun Labuntang maupun juga Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsina Bolum. Nah, Bupati Busel Adios juga ketika ditanya mengenai besaran dana subsidi yang juga kemungkinan diberikan pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk penerbangan SAJ, ini belum juga memberikan angka. Nah, dirinya menegaskan besaran dukungan masih juga harus dibahas dan juga dimusyawarahkan bersama. Ya, selain membahas dukungan penerbangan, Adios juga menyebut pemerintah daerah juga perlu memperhatikan mengenai pengembangan Bandara Beto Ambari Bau-Bau. Nah, hal itu juga mencakup pelebaran maupun juga penambahan panjang landasan pacu bandara untuk juga bisa mendukung konektivitas udara di wilayah Kepulauan Buton. Nah, sementara itu Bupati Buton Utara Afirudin Mathara juga menyampaikan bahwa saja surat terkait dukungan subsidi terhadap penerbangan SAJ ini juga telah diterimanya.
Ya, namun dirinya juga mengaku belum membaca secara rinci isi surat tersebut, sehingga belum juga dapat memastikan bentuk dukungan yang akan diberikan pemerintah Kabupaten Buton Utara. Nah, lanjutnya, bahwasanya Bupati Afirudin juga menyampaikan setelah mempelajari surat tersebut, pihaknya akan juga meminta TAPD untuk juga bisa membahas skema dukungan maupun juga pembahasan tersebut diperlukan untuk melihat bentuk dan juga mekanisme mengenai dukungan yang memungkinkan dilakukan pemerintah daerah. Nah, pendengar, adapun dukungan terhadap keberlanjutan penerbangan SAJ ini juga dinilai tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, sebab masyarakat dari sejumlah kabupaten di Kepulauan Buton ini juga memanfaatkan rute Bau-Bau Makassar untuk berbagai kebutuhan. Nah, karena itu pembahasan dukungan lintas pemerintah daerah juga menjadi salah satu opsi untuk juga bisa menjaga keberlanjutan penerbangan dengan tarif yang juga lebih terjangkau bagi masyarakat. Nah, sebelumnya pemerintah Kota Bau-Bau telah juga mendorong keberlanjutan layanan penerbangan SAJ sebagai juga salah satu pilihan transportasi udara masyarakat. Ya, dengan adanya dukungan dari daerah-daerah pengguna layanan, beban pembiayaan subsidi tidak hanya juga bertumpu pada satu pemerintah daerah.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha

Redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, belum lama ini pemerintah Kabupaten Bombana ya, ini minta dukungan pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah area persawahan di daerah Bombana. Nah, pendengar, sebagai salah satu daerah penyuplai beras di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana kini dilanda kekeringan sehingga membuat sejumlah area persawahan mengalami gagal panen. Ya, Bupati Bombana Burhanuddin juga mengaku telah melakukan langkah penanganan guna juga membantu petani yang terdampak. Namun dengan kondisi kekeringan yang cukup luas, ini juga membutuhkan dukungan lintas pemerintah sebab kemampuan daerah memiliki keterbatasan. Nah, informasi yang kami updatekan, menurut Bupati Bombana yaitu Burhanuddin, bahwa saja bantuan tersebut sangat juga dibutuhkan untuk menyelamatkan tanaman padi yang masih dapat dipertahankan, sekaligus juga bisa mengurangi kerugian petani akibat gagal panen. Burhanuddin juga menegaskan bahwa saja penanganan kekeringan tidak hanya juga berkaitan dengan keberlangsungan produksi pangan, akan tetapi menyangkut juga keberlanjutan ekonomi petani yang juga menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Nah, Kabupaten Bombana juga disampaikan ini merupakan salah satu daerah penyumbang beras sebesar 63 ton bagi ketahanan pangan daerah, sebab tingkat produktivitas tanaman padi Kabupaten Bombana ini menyentuh angka 4,7 ton per hektar jika tidak dilanda kekeringan. Ya, adapun dua wilayah di Kabupaten Bombana terdampak kekeringan yakni Kecamatan Rarowatu maupun juga Lantari Jaya.

Beredar belum lama ini Kapolda Sulawesi Tenggara ya, yaitu Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji SIK, ini menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme maupun juga sinergi lintas sektor dalam menjalankan tugas kepolisian. Ya, adapun juga pesan dalam menjalankan tugas kepolisian ini juga disampaikan dalam syukuran hari jadi Polda Sultra ke-30 tepatnya di Aula Daranam Lastari Polda Sulawesi Tenggara ya, atau Sultra. Nah, pendengar, ada pun juga syukuran dihadiri Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Budi Hermawan, maupun juga jajaran pejabat utama Polda Sultra, Ketua Bayangkari Daerah Sultra, yaitu Nyonya Ika Himawan, bersama pengurus personil Purnawirawan Polri maupun juga Wara Kawuri. Nah, adapun Kapolda juga menyampaikan bahwa saja perjalanan 30 tahun Polda Sultra ini tidak juga terpisahkan dari perkembangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, selama 3 dekade Polda Sultra menjalankan tugas menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat dan juga memberikan perlindungan, pengayoman maupun juga pelayanan serta menegakkan hukum. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan menurut Kapolda Sultra bahwa saja tantangan tugas kepolisian saat ini berkembang dan juga berbeda dibandingkan 3 dekade sebelumnya. Nah, karena itu setiap personil dituntut juga terus meningkatkan kemampuan maupun juga profesionalisme dalam respon dinamika dan juga kebutuhan masyarakat. Nah, prinsip Polri presisi menurut Kapolda perlu juga diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang juga responsif, profesional maupun juga berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kapolda juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, tokoh, pemerintah daerah, TNI, media maupun juga seluruh stakeholder atas dukungan maupun juga kepercayaan kepada Polda Sulawesi Tenggara. Ya, adapun dalam syukuran tersebut juga Polda Sultra memberikan penghargaan kepada personil yang berprestasi terutama di bidang penegakan hukum dan juga olahraga. Nah, Kapolda juga bersama Ketua Bayangkari Daerah Sultra juga menyerahkan souvenir kepada Purnawirawan maupun juga Wara Kawuri sebagai juga bentuk penghormatan atas pengabdian kepada institusi Polri. Kapolda juga mengajak seluruh personil untuk bisa menjaga nilai-nilai yang tidak juga diwariskan para pendahulu untuk juga diteruskan kepada generasi berikutnya.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan panggung, konser dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
1: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
1: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman, sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma, pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau?